Teman Pro 2, siapa nih yang kemarin posting terhalan-halan begitu ya? Penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam Fantasy Premier League atau FPL musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia itu dibanderol 15,5 juta pound sterling, sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland melampaui rekornya sendiri ya, sebesar 15 juta pound sterling, teman Pro 2, yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga tersebut dilakukan setelah dia mengakhiri

dibanderol 14,5 juta pound sterling. Kemudian Bruno Fernandes, teman Pro 2 dari Manchester United ya, 12 juta. Bukayo Saka dari Arsenal 11 juta, dan Alexander Isak dari Newcastle United 10,5 juta. Yang kemarin terhalan-halan gitu ya, kayaknya pilihannya memang ya selera tinggi ya, jadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya?
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

Masih dari dunia olahraga, teman produh dari sepak bola, Pep Guardiola menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia untuk melatih tim nasional Italia. Keputusan itu membuat Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC kembali mencari kandidat pengganti Gennaro Gattuso. Dikutip dari Sky Sports, Direktur Teknik FIGC Paolo Maldini disebut telah menemui Guardiola di Barcelona ya untuk membahas proyek pembangunan kembali timnas Italia. Pelatih asal Spanyol itu dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Gliazzurri. Namun, Guardiola memilih menolak tawaran tersebut ya. Hal ini karena dia ingin beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Manchester City. Setelah penolakan Guardiola, FIGC dikabarkan kembali mempertimbangkan Roberto Mancini ya dan Andrea Pirlo sebagai kandidat pelatih timnas Italia karena keduanya dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat terhadap sepak bola Italia. Sebelumnya, sepak bola Italia lebih dulu melakukan pembenahan ya melalui perombakan struktur kepengurusan FIGC teman Pro 2 di mana Paolo Maldini dan Leonardo mendapat tugas membangun kembali sepak bola nasional termasuk mencari pengganti Gennaro Gattuso. Di antara dua kandidat tersebut, nama Andrea Pirlo disebut menjadi yang paling kuat untuk mengisi kursi pelatih Gliazzurri. Meski demikian, belum diketahui apakah mantan gelandang Italia itu akan menerima tawaran dari FIGC.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau Pep Guardiola menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia untuk melatih timnas Italia, ada kabar dari Jurgen Klopp ya, yang resmi melatih timnas Jerman, teman Pro 2 ya. Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman pada Jumat 24 Juli kemarin, menggantikan Julian Nagelsmann, teman Pro 2, yang mengundurkan diri usai Jerman tersingkir di Piala Dunia 2026. Jerman kini berupaya membangun kembali tim setelah kembali meraih hasil mengecewakan tersebut ya. Dan Klopp akan menjalani kontrak berdurasi 4 tahun hingga Piala Dunia 2030. Pep Lindschler dan Peter Krawitz akan mendampingi Klopp sebagai asisten pelatih, di mana Sven Bender juga bergabung ya setelah pernah menjadi anak asuh Klopp di klub Borussia Dortmund. Adapun Mark Kosicki mendapat peran administratif di bidang strategis dan inovasi, sementara Per Mertesacker menjadi direktur pelaksana olahraga mulai Januari mendatang. Teman Pro 2, fokus utama teman Pro 2 ya, Klopp mengaku bangga akhirnya dipercaya menangani tim nasional negaranya. Dan Klopp mengatakan tugasnya bukan hanya melatih, tapi juga membangun tim nasional yang lebih kuat. Dia juga menegaskan bahwa tugas melatih timnas Jerman akan menjadi puncak karirnya. Mantan pelatih Liverpool itu mengaku tidak memikirkan langkah karir setelah tugasnya bersama timnas Jerman berakhir nanti. Debut Klopp bersama Jerman langsung dihadapkan dengan jadwal yang berat ya. Jerman dijadwalkan menghadapi Belanda, kemudian Yunani dan Serbia dalam rangkaian UEFA Nations League pada akhir September hingga awal Oktober 2026.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

Teman Pro2 Lewis Hamilton menutup sesi latihan bebas kedua atau FP2 Grand Prix Hungaria sebagai yang tercepat setelah mengungguli Charles Leclerc. Hasil itu menunjukkan performa impresif Ferrari yang berhasil menempatkan dua pebalapnya di posisi teratas. Ferrari langsung tampil komprehensif memang sejak awal sesi FP2 di sirkuit Hungaroring Jumat kemarin. Teman Pro2 berdasarkan laporan Formula1.com, Hamilton dan Leclerc bergantian mencatat waktu terbaik dengan menggunakan ban medium. Sejumlah tim masih menguji pembaruan teknis ya sepanjang sesi berdurasi 60 menit tersebut, di mana Aston Martin, McLaren dan Red Bull termasuk tim yang membawa paket pengembangan terbaru pada seri balapan kali ini. Aston Martin hanya diperkuat Fernando Alonso pada FP2, sedangkan Lance Stroll harus absen ya karena mobilnya belum selesai diperbaiki usai insiden di FP1 teman Pro2. Pada sesi di awal sesi begitu ya, Leclerc ini membukukan waktu 1 menit 20,103 detik. Hamilton kemudian memangkas waktu tersebut sekitar 4/10 detik. Sementara Pierre Gasly mengeluhkan performa mobil Alpine sepanjang latihan teman Pro2 yang dia merasa ada sesuatu yang salah di mobilnya. Hamilton mengakhiri FP2 di depan Leclerc, teman Pro2 dan Norris ya. Sementara Verstappen menempati posisi keempat diikuti Russell, Isaac Hajar, Liam Lawson, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, dan Arvid Lindvold. Stay tune di 95,2 ya. Untuk informasi update lain kamu bisa baca di laman rri.co.id sambil dengerin audio streaming kita di situ juga bisa teman Pro2 atau melalui aplikasi RRI digital ya. Setelah ini lanjut kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Kita akan ngobrol seputar kuliner di Hari Kuliner. Iya, hari ini.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

different.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Gimana, sudah pada sarapan semua? Atau mungkin masih nungguin gitu ya masakannya matang teman Pro 2, tapi aroma-aromanya sudah membuat ngiler ya. Emang teman Pro 2 kalau masak sendiri itu kayaknya berasa enggak aromatik gitu ya. Terus abis masakannya jadi, perasaan udah kenyang aja gitu ya. Tapi beda kalau kita dimasakin teman Pro 2. Beh ya. Masaknya di dapur, tapi dari halaman depan sana aromanya sudah tercium. Apalagi kalau masakannya ini teman Pro 2 ya, aromatik seperti halnya gereh abang. Ya tapi ikan asin itu kalau digoreng bener deh ya, aduh, tetangga RW sebelah mungkin ya, bahkan sudah bisa mencium aromanya. Enak kali teman Prodo ya, nasi anget, terus ikan asin goreng pakai sambal terasi, kasih lalapan, sarapan pagi-pagi begini, aduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Katanya kan kalau tanggal-tanggal segini gitu ya, muncul fenomena ikan berkepala dua. Eh jangan salah, itu paling enak ikan asin yang itu teman Pro 2. Aku jadi pengen ya. Gimana dong? Seenak itu teman

komen kamu di 08 11 36 97 755, atau bisa tinggalkan komentar di story-nya IG Pro 2 at Pro 2 RRI Madiun Temen Pro 2. Bonusnya apa? Bukan makanan yang akan kamu dapat, tapi single favorit kamu. Jauh ya? Enggak. Karena makan sambil mendengarkan lagu favorit itu, aduh, lebih mantep lagi rasanya.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan

0: Wan Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 tanggal 25 Juli diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kuliner. Peringatan ini dirayakan untuk menghormati para juru masak, koki, dan semua orang yang menyiapkan makanan di dapur. Koki atau juru masak pertama kali dipekerjakan di rumah tangga raja dan para bangsawan ya, yang dengan dipekerjakan mereka, seni kuliner di dunia pun mulai berkembang. Di Eropa, John Anthelme Brillian Savarin menjadi pelopor seni kuliner yang membuat tulisan-tulisan atas dasar keahlian masak dan studinya tentang makanan. Setelahnya, seni kuliner di dunia pun semakin dilirik hingga akhirnya dibukalah sekolah masak yakni Boston Cooking School pada 1879. Dan saat ini sekolah seni kuliner makin berkembang dan tersebar banyak di seluruh dunia. By the way, teman Pro 2, di keluarga kamu atau di circle kamu gitu ya, siapa nih yang pintar masak atau masakannya paling enak? Oke lah, bisa dibilang ya wongnya gak ngawai gitu ya. Gak kelihatan banget kalau dia itu pintar masak, tapi masakannya tuh pasti enak. Walaupun itu sesimpel apapun masakannya gitu ya. Cuma tempe goreng kah atau apa ya, ini deh, bikin ceplok telur begitu ya. Tapi benar-benar yang perfect banget ya. Dan aromatik, rasanya juga enak, original gitu ya, tanpa banyak bumbu. Wah. Sebutin satu nama teman Pro 2 ya, orang terdekat kamu yang pintar masak selain mama ya. Boleh adik, boleh kakak atau siapapun itu ya. 0811 369 7755 teman Pro 2, atau kamu bisa komen di story Instagramnya Pro 2 @pro2rrimadion ya. Sebutin juga nih, masakan terenaknya apa? Misalnya aja orang yang paling pintar masak menurut kamu adalah adik kamu ya, namanya Kania. Dan masakan terenaknya menurut kamu atau signature-nya adalah nasi goreng gitu ya. Ya siapa tahu aja, atau signature-nya adalah sambal terasi tomat mentah. Silakan komen teman Pro 2, kamu bisa request single ya.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro2FM.
0: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Your dish right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Mercedes Pada, selamat pagi teman Produa di hari kuliner ya. Siapa nih yang masakannya paling enak alias pintar masak selain mama ya? 0811 369 7755.

Dari Yonatan katanya, ayah aku suka masak kak, enak kalau buatan ayah, apalagi nasi gorengnya. Wah, ini nasi goreng apa nih ngomong-ngomong? Soalnya nasi goreng itu banyak macamnya ya. Nasi goreng spesial, nasi goreng mawut, wah enak tuh teman pro 2 ya. Kemarin tuh ada yang nanyain begitu ya, nasi goreng mawut itu apa begitu. Kebetulan dia memang bukan dari Indonesia, jadi harus dijelaskan bahwa nasi goreng mawut itu ada nasi goreng, ada mie-nya. Ya, seperti reaksi bule-bule pada umumnya, apa nasi dicampur mie? Dia belum tahu rasanya begitu, nyobain pak. Ini ya, karbo plus karbo itu adalah yang terindah. Kenyangnya double ya. By the way Jonathan, ini on the drive home-nya Niki, aku udah cari-cari gak ada gitu ya. Kamu mau ganti apa nih? Karena Niki ada banyak nih ya, bisa yang lain gitu ya. Bisa nanti coba di komen lagi. Sambil aku masih nyari-nyari sih, berharap ada. Walaupun harapan itu tipis ya, setipis kesabaranku. Terus ada It's Me, siapa nih ya? Yang pasti katanya kakakku sedep banget kalau masak gitu ya. Requestnya Sumpah Mati by Selena Grace. Wait, ya ditunggu aja. Terus ada dari Febri underscore Brili, katanya Papa Min, masakan papahku enak pol. Iya, itu ya. Katanya kalau cowok tuh masak enak gitu teman pro 2. Koki kebanyakan cowok karena itu gak terlalu banyak negosiasi di bumbu ya. Pokoknya resepnya segitu-segitu. Kalau cewek katanya karena main perasaan, kadang gak nurut resepnya, jadi rasanya berbeda. Enak sih tetap ya. Terus dari Ergita ACP ya. Aku manggilnya apa, Gita gitu aja kali ya. Wah, katanya yang masakannya paling enak aku sih katanya. Masak apa? Mie instan bukan ya. Tapi aku selalu kagum pada mereka yang pintar masak teman pro 2 ya. Gak tahu, mungkin karena kesabaranku setipis tisu itu tadi, buat aku tuh effortnya masak dengan durasi makannya tuh gak sesuai gitu ya. Masaknya berjam-jam, makan 5 menit selesai gitu. Jadi lebih baik aku makan aja, gak usah masak ya. Dari magazine ya, katanya aku yang masakannya paling enak. Yalah, yang ngaku-ngaku masakannya enak, mana buktinya ya. Sini coba kirim masakannya ke Pro 2.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari kuliner. Kalau ngomongin tentang kuliner, teman Pro 2, ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masak-memasak ya. Termasuk seni mengolah makanan, persiapan, penyajian, bahkan pengalaman menikmati hidangan. Secara lebih luas, kuliner ini mencakup berbagai aspek budaya dan tradisi yang terkait dengan makanan dan minuman di suatu daerah atau kelompok masyarakat. Jadi, kuliner ini nggak cuma soal makanannya ya, tapi juga proses dari sebuah makanan tersebut. Teman Pro 2, hari kuliner diperingati ya setiap 25 Juli untuk mengapresiasi kekayaan kuliner baik tradisional maupun modern. Peringatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih mengenal, melestarikan sekaligus mempromosikan berbagai hidangan khas daerah yang menjadi identitas budaya bangsa. Hari ini juga mendorong para pelaku usaha kuliner untuk terus berinovasi dalam menciptakan sajian yang tidak hanya lezat, tapi juga punya nilai estetika dan gizi. Siapa nih yang masakannya paling enak selain mama ya? Di Pro 2 RRI Madiun, di Instagramnya ada Nadine yang katanya Papa Dongmin. Wah, ini tadi berapa orang yang sudah menyebut Papa yang masakannya paling enak begitu ya. In Dot Blue One katanya mertua. Waduh, auto ya, disayang mertua tuh ya. Tapi benar nih teman Pro 2 ya, kadang ada yang belajar masaknya itu bukan dari mamanya tapi dari mertuanya gitu ya. Bukan apa-apa katanya sih, katanya gitu ya. Ada alasannya, iya kalau diajarin mertua tuh orangnya sabar gitu ya. Kalau diajarin mama apa? Kurang asin dikit di komen apa gitu ya. Ah, itu mah bisa-bisa kamu aja gitu ya, ngerebut hati mertua. Terus dari Lunar Fail katanya, siapa nih? Izin requestnya Fajar Nur udah tuh, udah diputar ya. Yang masakannya paling enak adalah adik ya. Oke, terima kasih dari Crusade. Siapa lagi nih teman Pro 2 yang komen sebentar ya di 0811 3697755. Terima kasih buat tadi yang sudah gabung sama kita. Selamat pagi buat Rises dan juga Valerion ya, untuk atensi dan juga komennya meramaikan Spada di hari kuliner hari ini teman Pro 2. Ngomongin tentang hari kuliner, peringatan hari kuliner ini berawal dari kepedulian begitu ya terhadap keberlangsungan tradisi kuliner Nusantara di tengah arus globalisasi. Kuliner telah menjadi bagian penting dari warisan budaya, bahkan daya tarik pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 25 Juli ditetapkan sebagai hari kuliner untuk memperkuat posisi kuliner lokal di mana kita bangga begitu ya dengan hasil karya olahan masyarakat teman Pro 2, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga resep, cara memasak, dan filosofi di balik setiap hidangan khas. Selamat hari kuliner, selamat makan, selamat sarapan buat yang belum sarapan. Stay tune di 95,2. Kita masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Sampai dengan saat ini teman Pro 2, kita masih lanjut di Spada. Waktunya Spada Brem Weekend ya. Ada lagi dong setelah sekian Sabtu. Ada pergeseran musik trainer teman Pro 2 yang biasanya Sabtu pagi ke Sabtu sore. Jadi nanti jam 4 sore kamu bisa simak ya musik trainer. Barengan sama siapa? Aku cek dulu teman Pro 2 ya. Nanti sore musik trainernya barengan sama Indra Rahadian ya, penyanyi sekaligus pencipta lagu ya. Jam 4 sore mulai Sabtu ini teman Pro 2, musik trainer yang biasanya jam 9 pagi geser jam 4 sore menemani kamu malam minggu. Oh enggak ya, masih sore kok ya. Ya deh teman Pro 2 di Spada Brem, nanti aku bakal ajakin kamu untuk berwisata kuliner, bukan ya kalau ini ya. Soalnya masih sih kamu bisa menikmati buah-buahan yang kamu petik sendiri. Aduh. Atau mungkin bisa diolah jadi apa ya? Jadi rujak kali ya. Jadi jus, jadi rujak, salad buah teman Pro 2 ya. Nanti aku akan ajakin kamu untuk kembali menyimak obrolanku barengan sama owner wisata petik melon teman Pro 2. By the way, kemarin itu beliau posting beberapa agrowisatanya lagi panen teman Pro 2. Aduh, enak banget tuh ya, seger. Cuaca panas seperti sekarang ini, makan yang seger-seger, buah melon, banyak macamnya juga. Nantilah selengkapnya teman Pro 2 ya, jangan ngiler dulu. Stay tune di 95,2. Kita masih lanjut di Spada Brem Weekend.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada Brom Weekend, teman Pro 2. Seperti janji aku tadi ya, aku bakal ngajakin kamu untuk piknik. Piknik lagi, berwisata ke wisata petik durian. Petik melon. Ya pada shock semua ya, biar melek nih teman Pro 2 ya. Dan aku udah nyobain melonnya, walaupun aku belum kesana. Ada banyak cara untuk mencoba melonnya teman Pro 2, tapi paling enak kalau kita pergi ke sana, terus belah melonnya di sana. Ini ya, kita ngobrol-ngobrol langsung aja sama ownernya nih teman Pro 2 ya. Wisata petik melon ya, yang ada di ini berarti namanya agrowisata nih teman Pro 2 setahu aku ya. Nuswantara Agro barengan sama Mas Fuad. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Gania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fuad, nama panjangnya Ahmad Aziz Fuadi Eshum ya. MPD. Kalau menurut titelnya ini nggak ada hubungannya sama pertanian dan perkebunan loh Mas.
1: Ya, sama sekali nggak ada Kak.
0: Lah terus gimana bisa nyemplung di agrowisata ya? Ini nyebutnya agrowisata kan Mas ya?
1: Ya benar.
0: Terus gimana caranya Mas Fuad yang seorang sarjana humaniora dan juga master pendidikan ini bisa nyemplung di Nuswantara Agro? Nah, kita ngobrol itu dulu deh Mas, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol seputar wisata petik melonnya nih Mas. Gimana Mas?
1: Iya, iya. Jadi gini Kak ceritanya. Kan saya ini background-nya itu dari dunia pendidikan. Jadi saya kalau sore itu ngajar. Begitu di kampus. Kemudian kalau pagi itu kan longgar, saya nggak ada kegiatan. Akhirnya saya otodidak belajar tentang dunia hidroponik. Awalnya seperti itu, mulai dari kecil terus alhamdulillah sampai sekarang berkembang hingga punya 5 greenhouse.
0: Oh, 5 greenhouse. Jadi sebentar, ini berawal dari keisengan gitu ya?
1: Ya.
0: Jadi bedanya keisengan seorang dosen sama mahasiswa gitu teman Pro 2 ya. Kalau mahasiswa isengnya itu nongkrong gitu ya. Kalau dosen belajar, menanam ya,
1: lebih tepatnya seperti itu.
0: Tapi kenapa Mas akhirnya kan banyak ya ngisi waktunya, tapi memang basicnya Mas Fuad ini senang bercocok tanam gitu ya, atau karena ya termasuk juragan tanah yang kayaknya punya tanah lebar luas tuh ya, eman-eman kalau nggak ditanami gitu. Nah
1: jadi lebih tepatnya gini Mas, kan karena saya itu kan orangnya suka mencoba hal baru. Terus di situ saya ngelihat itu dunia hidroponik termasuk salah satunya melon atau sayur dan lain sebagainya, itu prospeknya ke depan itu sangat bagus.
0: Okay.
1: Ya karena kita kan masuknya bukan di pasar lokal. Wah. Kita masuknya itu di pasar yang premium menengah ke atas, jadi yang kita sasar itu bukan orang-orang yang kelas menengah ke bawah, bisa dibilang bukan kami yang mendang-mending seperti itu lah.
0: Tapi kalau mendang-mending seperti saya kemarin juga udah nyobain nih Mas. Walaupun belum kesana sih ya, ada teman yang mamerin soalnya. Oh gitu ya, jadi memang kenapa membidiknya langsung pasar premium Mas?
1: Kita itu lebih suka ngeliat di media ya. Kalau kita carinya di kelas bawah itu berarti kita harus memperbanyak kuantiti.
0: Okay.
1: Kalau kita terjunnya di kelas yang atas, kita berarti harus mengedepankan kualiti.
0: Okay.
1: Kalau kualitinya kita bagus, walaupun barangnya tidak terlalu banyak, kuantitinya tidak terlalu banyak, nanti marginnya pasti besar.
0: Okay. Intinya pasti laku lah ya. Berarti ini dalam hal ini termasuk bagaimana kita menentukan pasar itu disesuaikan dengan keadaan kita gitu ya. Dimaksimalkan ke kualitas, karena kalau menurut Mas Fuad untuk ngejar secara kuantitas agak effort gitu ya. Ya. Kita ngejarnya di kualitas, terus kita coba nganalisa pasarnya gimana gitu ya. Ambillah pasar yang premium gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong jenis melonnya, berarti kalau untuk pasar yang premium bukan melon-melon pada umumnya kita temui ya di pasaran Mas.
1: Jadi jenis-jenis melon premiumnya ada banyak sekali Kak. Ya yang biasanya kita tanam aja ya, yang biasanya kita tanam itu ada sweet net. Dia itu karakteristiknya crunchy. Ada juga sweet hami. Itu sama karakteristiknya crunchy juga.
0: Bedanya di mana? Sweet Net dan Sweet Honey.
1: Oh, perbedaannya?
0: Uh-uh. Kan hampir kalau sama tuh.
1: Kalau Sweet Net itu dia luarnya warnanya orange. Orange ke kuning-kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dia lebih agak kecil. Kemudian kalau Sweet Honey dia itu warnanya luarnya hijau, dalamnya orange.
0: Oh.
1: Teksturnya crunchy. Kriuk-kriuk
0: oh.
1: Seperti.
0: Oh. Berarti aku yang kemarin makan itu Sweet Net. Orange tuh? Iya enggak?
1: Nah, kalau yang kemarin dimakan itu Sweet Lavender.
0: Oh, beda lagi. Tapi warnanya enggak lavender tuh, Mas.
1: Iya, warnanya bukan lavender.
0: Iya, iya. Gimana kalau Sweet Lavender beda lagi? Kayak gimana?
1: Sweet Lavender beda lagi. Dia luarnya warnanya orange, orange asli. Kemudian dalamnya sama juga orange, sertai dengan luarnya ada netnya.
0: Oke. Okay. Ada berapa macam atau jenis melon sebetulnya yang ada di Nusantara Argo, Mas?
1: Ya, di Nusantara kita sekarang tanam 6 varietas, 5 varietas, 5 varietas aja.
0: Apa
1: jadi
0: aja?
1: Ada itu tadi Sweet Net, Sweet Honey, Sweet Lavender, terus Dimension, terus kemudian sama Sunny.
0: Itu ya, semua sebetulnya jenis-jenis lokal atau termasuk jenis import, Mas?
1: Itu bisa dibilang semuanya impor sih.
0: Oke, dan?
1: Tapi kita belinya sudah di Indonesia, kan sudah ada importirnya sendiri.
0: Oke, oke. Jadi sebetulnya itu varietas yang awalnya itu ditanamnya di luar negeri begitu ya. Tapi sekarang sudah mulai dibudidayakan di Indonesia juga.
1: Ya,
0: ibaratnya betul. Produk luar tapi ditanamnya di lokal gitu gak sih, Mas Fuad?
1: Ya, betul-betul.
0: Dan sejak pertama kali nanamnya juga sudah varietas itu semua?
1: Selalu varietas itu.
0: Selalu varietas itu. Eh, boleh diceritain, Mas? Tadi kan awalnya karena keisengan begitu ya, belajar hidroponik. Terus mulai kapan sebetulnya Mas Fuad ini membuka? Ya udah dijadiin aja wisata, agrowisata begitu. Jadi yang awalnya mungkin cuma berkebun, cuci coba, ternyata bisa dong hidup dong si melon-melon ini gitu ya. Kemudian kapan memutuskan untuk ya udah dibuka aja buat agrowisata?
1: Jadi mulai dari awal pertama itu saya prospeknya malah pengen ke petik wisata, Kak.
0: Oke, beda ya.
1: Jadi mulai buka yang pertama kali udah pengen petik wisata.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tujuannya itu bukan untuk skala produksi, tapi untuk skala wisata.
0: Oke.
1: Okay. Dari awal itu memang pengennya seperti itu.
0: Ibaratnya jalsung ya, jajal tanam langsung aja buat petik wisata.
1: Iya, langsung.
0: Oke.
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: Jadi mulai dari yang pertama kali itu saya terjun itu di 2023. Ramadan tahun 2023.
0: Oh, sebetulnya
1: itu
0: baru.
1: Saya masih pertama kali membangun greenhouse. Masih belum selesai. Jadi setelah lebaran itu baru mulai tanam.
0: Oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Dan terus itu masih di satu tempat.
1: Itu masih tempat yang pertama kali.
0: Tempat yang pertama.
1: Di Donggala.
0: Oh, itu di kebunnya Mas Fuad sendiri atau mungkin sekarang itu kebun-kebun itu bisa ya, Mas, nyewa atau istilahnya kayak gimana gitu?
1: Oh, kalau yang di Donggala itu kan kita kolaborasi. Kolaborasi dengan teman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kan saya sama ownernya dari Nusantara Agro itu kan sebenarnya ada dua, saya dan teman saya.
0: Yang punya kebunnya.
1: Orangnya ada dua. Jadi kita kolaborasi bareng bikin greenhouse mulai dari yang pertama di Gedung Galar. Terus di Gedung Galar sudah panen dua kali. Terus akhirnya kita bikin lagi yang di Babatan.
0: Oke.
1: Okay. Terus ketika kita ngerasa di Babatan itu kan dia tempatnya di dalam. Kurang rame ketika di open farm itu banyak orang yang kesasar dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Kita bikin lagi di Teguhan itu yang di pinggir jalan raya pas.
0: Oke.
1: Okay. Biar accessibility-nya itu lebih mudah.
0: Lebih mudah. Orang enggak nyasar-nyasar lagi, enggak disasarin gak sama GMAP ya.
1: Lagi,
0: Terus sampai sekarang sudah ada berapa tempat?
1: Berarti sekarang totalnya kita punya 5 tempat.
0: Tadi udah
1: di yang Kedunggalar kan satu tadi,
0: okay.
1: Yang pertama kali. Yang kedua dan yang ketiga itu ada di Babadan.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang ketiga dan ke yang keempat dan yang kelima itu ada di Teguhan tadi.
0: Oke. Okay. Oh, seperti itu ya. Dan kalau yang di Babadan dan juga Teguhan kan ada dua tempat, itu jadi satu area luas atau dibagi jadi dua area, Mas?
1: Ada dua. Jadi dua tapi gandeng.
0: Oke, gitu. Jadi maksudnya berarti kan terbilangnya satu begitu ya, area luas. Cuman itu sebetulnya dua tempat begitu ya.
1: Betul.
0: Terus gimana,
1: Mas? Kita juga ada satu lagi greenhouse itu punya dinas pemerintah. Dari dinas pertanian itu disuruh untuk mengelola kita. Itu tempatnya di Agro Teknopark Ngerambe.
0: Jadi ibaratnya di Agro Teknopark Ngerambe itu sudah pihak lain ya sebetulnya ya. Agrowisatanya ya, pihak lain dari dinas, cuman Mas Fuad dan tim yang menanam, ngisi melonnya di situ.
1: Ya, lebih tepatnya full pengelolaan, Kak.
0: Oh, full pengelolaan.
1: Dari dinas itu dia serah tangan, pokoknya dikasih ke kita, terserah kita ngelolanya gimana, mau dipetik wisata, boleh, atau mau dijual langsung ke bakul tengkulak juga boleh, itu terserah kita.
0: Cuman dalam hal ini sharing lah ya, sama dinas terkait ya, lah ya, itu. Karena kan yang kalau di tiga tempat sebelumnya di Kedunggalar, Babatan, sama Teguhan itu kan udah miliknya Mas Fuad sendiri begitu. Oke, Mas, ini ada lima nih, berarti timnya Mas Fuad juga banyak dong?
1: Timnya saya itu sekarang 4 orang. Ownernya 2 orang, kemudian yang kerja ikut saya itu ada 2 orang juga.
0: Nah, terus gimana menanam dan juga ngurusin 5 tempat itu, Mas?
1: Jadi kita sistemnya rolling, Kak.
0: Oke.
1: Kalau kan treatment dari melon itu kan sebenarnya secukupnya. Maksudnya ketika dia waktunya A berarti harus segera dilaksanakan, waktunya B, B harus segera dilaksanakan. Lah 4 orang ini berarti rawariwi bersama, Kak.
0: Oke.
1: Ketika yang lagi repot di Teguhan, kita bareng-bareng ke sana, selesaikan yang di sana. Udah selesai, kita pindah ke Babadan. Babadan udah selesai, kita pindah ke Kedunggalar. Seperti itu. Jadi secukupnya.
0: Dan karena itu juga memilih melon, dalam arti ini termasuk buah yang sekalinya ditanam, dalam tanda kutip dia bisa ngurusin dirinya sendiri, tumbuh sendiri begitu ya, sampai masa panennya, atau gimana, Mas?
1: Jadi sebenarnya melon itu salah satu tumbuhan yang lumayan manja sih.
0: Oh, manja malah ya, minta diurusin.
1: Manja.
0: Tapi
1: sangat manja sekali melon itu. Bisa dibilang hampir tidak ada hari tanpa ke greenhouse, pasti tiap hari ke greenhouse.
0: Aduh, jadi setiap hari harus dicungukin ya.
1: Cuma checking-checking dan lain sebagainya, itu harus ketika harus seketika.
0: Oke.
1: Katakanlah ketika dia terkena penyakit A, treatmentnya nanti apa? Itu harus segera dilakukan. Kalau kita nunggu besok-besok itu nanti udah nyebar ke teman-temannya.
0: Oke, sudah habis.
1: Karena kita kan greenhouse-nya pakai sistem NFT.
0: Apa tuh?
1: Nutrient Film Teknik. Jadi di mana perakaran melon kita kan hidroponik, pakai talang. Nah, itu perakarannya itu dia aliri air nutrisi secara terus-menerus.
0: Okay.
1: Nah, itu kan airnya bersumber dari satu tandon yang sama. Ketika ada satu tumbuhan yang terkena virus, terkena bakteri, atau terkena jamur, ya kan akan gampang nular ke teman-temannya karena dalam satu tandon yang sama.
0: Lewat air nyebarnya ya, karena lewat dia ngalir. Oke. Jadi harus penanganannya cepat begitu ya. Tapi keren sih, bisa langsung 5 tempat loh. Ngurusin anak-anak manja di 5 tempat. Ini kalau hasilnya nggak oke, nggak bakal lanjut. Ini kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, seberapa potensial sih sebetulnya?
1: Ya, mungkin kalau bicara soal nominal kayak ya. Ingin tahu bicara soal nominal ya. Jadi gini, katakanlah per 1000 tanaman kita itu modal tanamnya sekitar ya 6-7 juta itu di luar ongkos pekerja.
0: Oke. Jadi benar-benar ya, operasional untuk ngurusin si tanaman ya?
1: Ya, itu per 1000 tanaman.
0: Oke.
1: Katakanlah seumpama kita 1000 tanaman. 1000 tanaman dikali 1,5 kilo aja kayak.
0: Oke. Okay.
1: Buat berat buahnya per satu buah kita bikin 1,5 kilo gitu aja. Padahal dalam kenyataannya itu banyak yang 2 kilo bahkan sampai 3 kilo itu juga banyak. Tapi kita bikin rata-rata kita aja lah. Itu sekitar 1,5 ton ya berarti dapatnya. Ya, 1,5 ton kita kalikan, saya kalau jual di petik wisata itu 28.000 per kilonya. Ya. Itu kalau hitungannya kalkulator itu ya sekitar dapat 42 juta. 100 per kalo, 100% semua buahnya itu bagus.
0: Berarti ya, berapa kali lipat ya?
1: Tapi dalam kenyataannya kan pasti ada trial dan errornya. Mungkin cuma 90%-nya aja yang bisa kita panen. Yang 10% itu masuk ke trial dan error itu pasti.
0: Tapi lumayan loh mas, walaupun 90% itu udah berkali-kali lipat teman produa ya. Dan ya, karena inilah Mas Aziz dan tim itu bertahan untuk ngurusin si manja itu di 5 tempat. Makanya aku tanya gitu loh, kalau ini gak potensial kan ya malas lah mas, ini si melonnya manja gitu ya, minta setiap hari dijengukin gitu. Di 5 tempat pula, tapi keren. Tapi dari 5 tempat itu mas, memang sebegitu menghasilkannya, dalam arti hasil dan juga pengunjungnya banyak sebanyak itu, atau sama, atau mungkin hanya di tempat-tempat tertentu sementara yang di tempat lain dialihkan untuk misalnya dijual di tengkulak aja, karena memang itu tadi ya, nggak secara dari pengunjung yang datang langsung itu lebih sedikit daripada tempat yang lain.
1: Nah jadi gini kan, kita kan di lemah tempat. Jadi yang digunakan untuk petik wisata itu cuma yang di Kedunggalar sama yang diteguhin aja,
0: karena aksesnya lebih gampang,
1: aksesnya lebih mudah.
0: Oke.
1: Kalau yang di Babatan itu biasanya saya petik itu cuma untuk formalitas aja, biar pelanggan-pelanggan tetap itu datang gitu.
0: Oke.
1: Jadi nggak terlalu lama, biasanya kalau yang di Babatan itu cuma saya petik 1 hari, 2 hari, atau mungkin paling lama 3 hari. Udah habis itu kalau masih ada sisa langsung saya lempar ke Bakul Bakul.
0: Oke.
1: Kirim ke Jakarta, ke Bali.
0: Paling jauh? Paling jauh mas?
1: Paling jauh sekarang Bali sih.
0: Oh Bali ya?
1: Bali, Jakarta itu paling jauh.
0: Ini berarti berapa, gimana mas? Per bulan rata-rata ngitungnya gimana? Rata-rata per bulan berapa ton atau ngitungnya gimana?
1: Jadi usia tanam melon itu dia mulai dari 1 HST. HST itu hari setelah tanam. Itu katakanlah sekitar 60-70, tergantung varietasnya.
0: Oke.
1: Ada beberapa varietas itu yang 57 HST aja udah bisa tak panen juga ada.
0: Oh.
1: Sweet net itu. Itu bisa. Terus kayak sweet honey, lavender, itu normalnya di usia 65 lah.
0: Oke. Dan itu gimana mas? Maksudnya satu, katakanlah satu batang atau iya satu indukan bisa beberapa kali panen, atau sekali panen langsung ganti, sekali panen ganti gitu?
1: Ya, kayak yang kedua tadi kan.
0: Oh.
1: Jadi melon itu dia cuma sekali panen.
0: Oke.
1: Kayak bisa bilang kayak pisang.
0: Oh,
1: jadi
0: iya, iya.
1: Sekali tanam, setelah tanam berbuah, terus kemudian kita panen. Setelah panen sudah hilang buahnya dan pohonnya nganggur, nggak ada fungsinya.
0: Oh gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi harus diganti lagi dengan tanaman yang baru.
1: Betul.
0: Dengan periode tanam yang sama atau harus ada jedanya dulu nih mas?
1: Jadi biasanya kita itu ada apa yang namanya persiapan tanam.
0: Oke.
1: Jadi setelah panen kita bersih-bersih 1 hari selesai. Terus kemudian sterilisasi, kemudian persiapan tanam lagi. Itu mungkin sekitar dari pasca panen kayak ya. Itu sekitar katakanlah paling lama 1 minggu lah.
0: Oh gak lama juga ya. Dan langsung ditanamin lagi. Seproduktif itu memang berarti ya.
1: Iya. Karena kita kan gak ngolah lahan.
0: Iya sih.
1: Iya. Jadi kita kan media tanamnya sudah ada di paralon kan. Di talang itu. Tinggal masukin lagi aja benihnya nanti.
0: Itu nih ya, nggak perlu ibaratnya ya benar yang diganti cuma bibitnya aja gitu ya, tapi media tanamnya ya, bisa terus dipakai sampai se
1: ya bisa dibilang medianya itu sampai rusak.
0: Oh jadi lumayan ya, maksudnya nggak perlu ngolah-ngolah tanah lagi gitulah ya mas ya.
1: Ya,
0: jadi cukup produktif. Wah, lumayan nih teman produa. Jadi gitu ya sistemnya yang ada di Kedunggalar dan juga di Teguhan itu yang dibuka untuk wisata petik itu tadi. Nah, sekarang ngomongin tentang wisata petiknya nih, mas. Sistemnya gimana? Kita bayar tiket masuk atau tiket masuk gratis? Kita bayar sesuai dengan berapa kilo gitu ya buah yang kita petik atau seperti apa?
1: Jadi sistemnya kita gini, Kak. mulai dari awal itu kan nanti ada pengunjung yang datang. Pengunjung datang itu nanti kita persilahkan untuk ada testernya, dia bisa nyoba jenis melon apa yang dia inginkan nantinya yang kita tanam. Cuma ada 2 atau 3 varietas, dia bisa nyoba sendiri. Terus nanti pengunjung akan tertarik untuk memilih salah satu varietas atau yang lain sebagainya. Nanti pengunjung masuk, dia petik sendiri. Kita arahkan bahwa melon yang bagus itu yang seperti ini. Sudah tahu, terus and kemudian dia petik, nanti dia keluar. Nah, itu nanti baru melonnya ditimbang dan bayar. Free HTM untuk masuknya.
0: Wah, jadi ibaratnya gini lah ya. Kalau nggak cocok, nggak ada yang cocok, rasanya dia nggak petik, ya nggak apa-apa, lihat-lihat doang gitu ya.
1: Nggak apa-apa, boleh nggak? Jadi walaupun kesini datang cuma untuk sharing-sharing, belajar ilmunya, boleh.
0: Ini teman pro 2 ya. Tapi kayaknya kalau nggak nyicipin kan nggak ada bukti gitu ya Mas ya. Cuma katanya Mas Fuad aja enak gitu ya. Jadi paling banyak deh Mas dari beberapa varietas itu. Itu orang suka yang mana? Yang untuk metik sendiri ya Mas?
1: Kalau yang untuk metik sendiri, orang-orang itu biasanya dia paling suka itu di ini sweet net sama lavender.
0: Oh, kenapa katanya? Gede.
1: Bisa dibilang tampilannya udah menarik sih.
0: Oke. Dari tampilan yang menarik.
1: Jadi dia tidak perlu terlalu memasarkan, itu udah muncul
0: sendiri. Udah laku.
1: Udah laku.
0: Iya. Karena memang penampakannya memang seenak itu teman-teman Pro 2 ya. Dari gambarnya ada di gambar. Aku taunya dari gambar loh. Karena aku gak kesana. Dari gambarnya kayaknya enak nih. Terus benar-benar dicoba gitu, coba begitu enak. Terus berapa per kilonya? Beda varian, beda harga atau pukul rata nih Mas?
1: Kita per kilonya sama kan? 28.000
0: itu.
1: Mungkin kita yang berbeda itu varietas-varietas yang dari Jepang. Ya Fujisawa. Terus Mas Melon dan lain sebagainya itu dia baru beda karena harganya udah terpaut jauh.
0: Oh gitu.
1: Biasanya itu harganya bisa sampai 30 sampai 35.
0: Ya itu enggak jauh lah Mas. Enggak jauh lah ya. Tapi itu ya berarti ya. Paling mahal varietasnya 35.000 per kilo.
1: Ya, betul.
0: Dan biasanya berat buahnya 1,5 kilo sampai 2 kiloan gitulah ya.
1: Sekitar.
0: Nah, ini gimana Mas? Maksudnya bisa dipetik langsung makan di sana boleh, petik bawa pulang boleh, terserah lah ya.
1: Ya, terserah. Bahkan kita juga menyediakan apa yang namanya twin bowl. Beberapa orang itu pengunjung itu dia datang itu pengen dikupaskan. Terus nanti dimasukkan ke twin bowl, nanti
0: di
1: dalam perkiraan gitu. Itu juga yang seperti itu. Nanti kita sediakan twin bowl, kita kupaskan, kita cacah kecil-kecil. Dan nanti tinggal beri harga twin wall-nya aja.
0: Kayaknya perlu ditambah nih Mas. Sediain juga sambal cocolnya.
1: Boleh-boleh.
0: Bisa kan? Jadi apa ya, pilih-pilih sendiri gitu ya. Ada yang ngupasin, ada sambalnya, mau dimakan kayak apapun di sana. Tapi ada tempat untuk menikmatinya nggak sih Mas? Dalam arti kan biasanya kalau tempat wisata gitu ya, ada macam kayak gazebo atau tempat ruang terbuka gitu untuk wisatawan menikmati hasil petiknya sendiri, atau memang murni semacam kayak kebun gitu?
1: Jadi ada Kak, kita punya 2 gazebo di depan greenhouse. Jadi itu ya kapasitasnya cukup untuk sekitar 10 sampai 15 orang lah maksimal, mungkin itu sekitarnya.
0: Lumayan ya. Jadi fasilitasnya termasuk gazebo. Apa aja sih Mas, boleh di spill dong yang di 2 tempat ini yang kita bisa metik ya, yang di Kedunggala dan juga Teguhan ya.
1: Ya. Jadi fasilitasnya ya, kalau pengen makan di tempat nanti kita ada gazebo. Terus kalau pengen dikupasin nanti bisa kita kupasin di sana, makan langsung di tempat, air putih. Terus ada juga lahan parkirnya juga lebar Kak.
0: Oke.
1: Jadi seumpama bawa kendaraan besar, bis juga bisa masuk dan sebagainya, itu juga aman kok.
0: Oh, jadi untuk kedua tempat ini akses kesananya juga oke, memungkinkan untuk kendaraan besar. Terus parkirnya juga longgar begitu ya?
1: Betul sekali.
0: Sampai sejauh ini kebanyakan pengunjungnya dari mana nih Mas? Dan maksudnya dari mana itu siapa dan juga di daerah mana? Dari daerah mana?
1: Kalau sementara ini sih pengunjungnya dari orang-orang lokal sini aja sih, Kak.
0: Okay.
1: Dari Ngawi, dari Magetan, Madiun, Sragen juga ada.
0: Karena
1: dari itu aja. Sekarang yang dari jauh juga sih, yang dari Surabaya. Jadi dia mau perjalanan ke Jawa Tengah apa kemana
0: mampir
1: gitu,
0: dulu
1: atau mampir ke situ, ke tempat kita. Cuma pengen menikmati petik wisata melon kita.
0: Abis ini kayaknya dari mana-mana nih Mas ya.
1: Amin.
0: Amin ya. Ada yang tanya di channel YouTube-nya Rari Madiun nih Mas ya. Ada tips sederhana nggak sih memilih melon yang manis ya? Terus biar pengunjungnya nggak salah pilih. Nah, ciri-ciri melon yang matang dan manis itu kayak gimana Mas?
1: Nah, jadi gini ya. Di beberapa varietas yang ada netnya, jaringnya itu kan, itu bisa dibilang gini. Semakin berurat, semakin nikmat.
0: Oh, makin banyak jaring-jaring urat-uratnya itu semakin manis, semakin enak.
1: Sudah pasti.
0: Nah, kalau untuk tingkat kematangan, dibantu oleh pihak dari Nuswantara Argo untuk memilihnya, atau kita apa ya, tebak-tebak sendiri nih, Mas?
1: Jadi nanti kita edukasi juga kok, Kak, itu. Jadi melon yang sudah siap petik itu salah satunya jaringnya sudah rapat. Daun bendera. Jadi melon itu kan nanti di atasnya ada daun di tangkainya. Nah itu daunnya sudah agak mulai menguning. Sudah tidak hijau fresh kayak gitu. Nah itu biasanya juga salah satu ciri bahwa melonnya itu sudah mulai siap untuk dipanen.
0: Tuh ya tips dari Mas Fuad langsung nih. Jadi biar gak salah pilih ya. Kalau kamu merasa melonnya kurang manis, coba deh sambil nonton tayangan YouTube kita pagi hari ini. Terus musim terbaik berkunjung ke agrowisata melon itu kapan, Mas? Aku suka melon yang manis tapi yang lembut. Kayak manisnya yang gak terlalu medok gitu ya. Terus di sana ada gak katanya? Kapan nih, Mas?
1: Ada. Terbaik? Jadi kita punya varietas yang namanya Damensel. Insya Allah itu kita panen minggu depan. Minggu depan kita panen. Mungkin bagi teman-teman yang pengen menikmati, pengen mencicipi seberapa manis melon dan mensel ini, bolehlah nanti sepil-sepil ke sini.
0: Mas, caranya nih, kan kalau langsung ke sana yang jauhan ya agak jauh ya pasti ya. Biar tahu kapan panennya dan lain sebagainya, biasanya Mas Fuad sounding di manakah? Di Instagram, di sosial media atau lewat apa?
1: Ya, kita di sosial media ada semua, Kak. Mulai dari Instagram juga ada, TikToknya juga ada, YouTube-nya juga ada.
0: Akunnya dong, Mas. Biar update.
1: Akunnya terus Nuswantara Agro semua, Kak.
0: Ya. Jadi update kan?
1: Aktif semuanya kecuali YouTube-nya masih kurang update.
0: Nih para vlogger-vlogger gitu ya. Ya siapa tahu gitu ya, mau ke sana gitu sekalian bisa collab nih, Mas. Iya enggak sih? Jadi boleh, Mas ya. Mas Fuad ini update selalu ya di sosial media ya. Musim-musim selalu panen kayak gitu.
1: Ya.
0: Jadi dipastikan kalau kita berkunjung itu pas musim panennya kan enak tuh, Mas. Gak nunggu-nunggu lagi.
1: Karena kalau musim panen kan ada yang dicicipi, Kak. Kalau gak musim panen nih, kita berarti ke sana cuma lihat tanaman aja.
0: Cuma foto doang ya.
1: Foto doang.
0: Aduh, Mas, kapan-kapan deh ya. Kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Karena waktunya juga boleh. Terbatas banget. Next time deh, Mas. Ya, beberapa nanti pokoknya setiap minggu kita akan ngobrol-ngobrol seputar wisata. Kita akan ngobrol lagi seputar agrowisata petik melon yang ada di Nuswantara Agro ya. Buat teman Produa yang kepo nanti bisa mengunjungi sosial medianya di Nuswantara Agro ya. Semuanya namanya sama, untuk update juga kapan sekiranya musim terbaik kamu untuk berkunjung biar kamu bisa petik sendiri dan ngerasain ya. Untuk sekarang ini aku saranin kamu kalau ke sana sambil bawa sambal cocol ya, sambal rujak. Sambil nanti mungkin Mas Fuad bisa nyediain juga, Mas, di sana ya. Ya siapa tahu nanti warga sekitar bisa jalan sambil gandeng UMKM juga ya, Mas ya. Nyediain ya sekedar sambal.
1: Kebetulan kita ada binaan itu dari BUMDES. Desa Pelangkitul itu salah satu binaan kita, Kak.
0: Wah, asik banget. Bolehlah ya, Mas, ke sana.
1: Buatkan greenhouse. Sampai pembinaan, pendampingan, ini sudah mau panen pertama. Sekarang usianya sekitar 50 HST mungkin.
0: Oke, berarti selain menikmati hasilnya, kalau mau belajar gitu ya, collab sama Mas Fuad bisa banget gitu ya.
1: Bisa banget. Okay. Bermitra juga bisa.
0: Nah, itulah teman Pro 2 ya, siapa tahu gitu ya. Kamu pengen jadi apa ya, partner untuk pemasaran dan lain sebagainya, bisa ya. DM aja ya Mas berarti ya.
1: Oke, okay, langsung DM aja Kak.
0: Asik. Ya deh Mas Fuad, makasih ya untuk sharing-sharingnya. Next time kita insya Allah lah ya ngobrol lagi seputar wisata petik melon di Nuswantara Agro barengan sama Mas Fuad dan tim. Makasih Mas Fuad, sampai jumpa.
1: Sama-sama, sampai jumpa.
0: Teman produk itu ya obrolan kita. Next time deh ya, aku ajakin kamu untuk ngobrol lagi barengan sama Mas Ahmad Aziz Fuadi ya, owner dari agrowisata Nuswantara Agro, wisata petik melon ya. Buat kamu yang mau berkunjung bisa cek-cek dulu gitu ya, kapan musim panennya, di akun sosial medianya Nuswantara Agro ya, biar kamu kesana gak cuman foto-foto doang, tapi benar-benar bisa menikmati hasil panen kamu. Stay tune teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya di Spada Brem Weekend. Radio station BTS.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Milih 5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 atlet muda panjat tebing Indonesia. Ardana Cikal Dharma Wulan berhasil masuk babak final Boulder U17 Putra World Climbing Youth Championship Arco Italia. Hasil ini menjadikan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di kompetisi internasional. Di babak semifinal, Cikal bertengger di peringkat 6 dengan poin 69,5, namun di babak final dia hanya mengumpulkan skor 19,9 dan harus puas di peringkat 7. Pelatih lead panjat tebing Indonesia, Amri, mengatakan hasil ini sangat mengembirakan dan menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki potensi nomor boulder. Informasi lain, teman Pro 2, gelombang panas ekstrim kembali mencekam Eropa, mulai dari Mediterania hingga Skandinavia. Fenomena ini memecahkan rekor suhu lokal dan memicu kebakaran hutan, badai dahsyat, serta meningkatnya resiko keselamatan. Suhu panas menyengat dan minimnya curah hujan selama berpekan-pekan juga membuat permukaan air di sungai-sungai utama turun ke titik terendah dalam sejarah, sehingga mengganggu pelayaran, sektor industri, dan pertanian. Sementara itu, para ahli cuaca memperingatkan potensi gelombang panas susulan pada pergantian bulan.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kebersamaannya sampai dengan saat ini, teman Pro 2 masih stay tune ya. Lanjut di santai siang barengan semakannya untuk satu sesi ke depan di Hitlist Weekend dengan koleksi single-single hits Indonesia manca yang lama dan yang baru. Bisa di request ya di 0811 369 7755 sampai jam 11 kebersamaan kita nantinya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2 ya, dari Steven Sanchez dan Embehold ya, Until I Found You. Ini teman Pro 2 meraih lebih dari 1 miliar penuturan streaming di Spotify, sertifikasi 4 kali platinum di Amerika Serikat, dan menembus posisi ke-23 di tangga lagu Billboard Hot 100. Teman Pro 2 ya, rilis di awal 2023, hits kali itu, dan kayaknya sampai sekarang teman Pro 2 masih banyak yang muter, masih banyak yang menikmati begitu ya, dengan musik-musik old school. Ya pasti kalau menembus posisi nomor 23 di tangga lagu utama di Billboard 100, teman Pro 2 ini udah keren banget begitu ya. Dari lagu yang viral secara global termasuk di platform TikTok sejak rilis ini, teman Pro 2 ya, aku mau ke koleksi dari seorang Claire Rosencrantz, teman Pro 2, yang pada 2020 lalu dia merilis single plus EP extended play alias mini album debutnya yang berjudul Beverly Hills Boyfriend.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Sama-sama cinta tapi tidak bisa memiliki, malah termiliki oleh yang lain. Aduh, sakitnya tuh di sini teman Pro 2 ya. Apalagi kalau cintanya itu begitu besar, terkadang cara terbaik untuk benar-benar melepaskan adalah tidak bertemu ya. Kok jadi sedih jam segini ya? Jangan sedih-sedih, biar gak sedih aku bakal play deh request kamu ya. Selamat pagi jelang siang, udah siang aja nih ya. Dari Caca, terus juga dari Sarah, Asri dan juga Maria yang sama-sama Sabrina Leonor nih requestnya di teman Pro 2. Memang mereka ini adalah berbinar ya, Venus base-nya Sabrina teman Pro 2, boleh ditungguin nanti habis ini aku puterin ya. Terus juga selamat siang buat Zulia, nanti remuknya Enggi Carvalho ya ditungguin, nanti juga aku siapin dulu begitu ya. Waalaikumsalam buat Kak Lara Purnama Syari, katanya mau izin request lagu, boleh nggak? Boleh, kalau jam segini malah boleh, kalau requestnya malam nanti dulu ya. Boleh-boleh Kak Lara, mau request apa gitu ya. Yang Indonesia Manca boleh gitu ya. Nanti aku cariin dulu ya. Tapi ngantri satu persatu, aku cariin lagunya dulu. Karena terkadang begitu, entah kenapa aku tidak bisa menemukannya. Padahal kemarin ada tuh di playlist ya. Energinya sudah mulai menguap kali ya. Mau makan siang kok belum waktunya, masih lama pula ya. Tapi udah lewat waktu sarapan ya. Oke deh teman Pro 2, stay tune aja. Kita masih lanjut ya di Hitlist Weekend.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

perannya sebagai suami dan ayah dari seorang Nick Jonas, teman Pro 2, dia tuangkan lewat single emosional berjudul Gut Punch ya, yang dirilis awal tahun ini melalui Republic Record. Dan lagu ini merupakan single utama ya dari album solo kelimanya yang berjudul Sunday Best, teman Pro 2 ya. Dari Nick Jonas, aku mau lanjut ya, karena biar requestan kamu bisa terputar, teman Pro 2 ya. Yang satu ini adalah rilisan dari Taylor Swift, yang sebetulnya versi awalnya itu dirilis di album kelimanya ya, 1989, teman Pro 2, tahun 2014. Kemudian Taylor Swift ini merilis ulang dalam versi Taylor's Version, masih ya lewat album 1989 pada 2023. Tahu lagu ini, teman Pro 2? Ini kalau fansnya Taylor Swift pasti tahu nih, teman Pro 2 ya. Taylor Swift yang sekarang sudah dimiliki oleh orang lain. Aduh,

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

seremuk itu memang ya, ketika kita sudah all out, ketika kita sudah mengusahakan semuanya, ketulusan kita hanya disia-siakan. Pertanyaannya adalah, ketika kamu sudah tahu bahwa perjuangan kamu itu tidak dianggap oleh orang lain, apakah kamu akan terus bertahan untuknya, atau lebih baik kamu bertahan untuk diri kamu sendiri? Tersimpan indah. Kalau begini, di komen begini tuh jadi gak syahdu gak sih? Tapi gak bisa, aku terlalu melo begitu teman Pro 2 ya. Buat yang tadi request Anggi Calvaro, Zulia ya. Selamat pagi, jelang siang. Udah siang banget nih teman Pro 2, udah hampir jam 11 ya. Kak Lara, nanti ditungguin ya dengan Kania kak. Sepertinya Clara belum apal ya. Pokoknya yang paling cempreng di sini adalah aku ya. Ditungguin nanti singlenya. Tapi aku mesti tuntaskan dulu kebersamaan kita, aku dan kamu, karena yang lain sudah nunggu tuh ya. Mau nemenin kamu lanjut di santai siang sampai sore ceria nanti teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Selamat berakhir pekan. Semoga menjadi akhir pekan yang menggembirakan. Jangan sedih-sedih mulu ya, bukan apa-apa. Kalau pelampesan sedih kamu makan kayak aku, bisa makan terus tuh ya. Yaudah, aku mau makan dulu teman Pro 2.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi. Ini benar Lucia Andriani?
1: Iya, betul. Siapa ya?
0: Saya ucapkan selamat ya, Mbak. Anda mendapatkan undian berhadiah dari aplikasi SoSoWow sebesar 100 juta rupiah.
1: Hah? Beneran? Kok saya baru tahu aplikasi ini ya?
0: Iya, Mbak. Ini aplikasi baru. Sekali lagi selamat ya, Mbak. Nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Kalau ada kode unik di SMS, Mbak, tolong infokan ke kami ya, Mbak.
1: Kode unik apa ya? Buat apa ya?
0: Itu kode untuk administrasi transfer, Mbak. Pokoknya Mbak percaya dan manut aja ya. Yang penting dapat fulus. Kalau nggak manut, nanti hangus loh.
1: Ini pasti penipuan kayak di berita-berita itu ya. Hayo, ngaku!
0: Nggak percaya, yo wes, duitmu tape, we.
2: Penipuan masih terjadi sampai saat ini loh. Mudah percaya, nggak jadi untung, malah buntung.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kotse. Nana, sabun ako ni Hagami di papay, babayhin nono yun. At sen ni nami di kiri, kitang yabelo kanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh.
1: Pasih, ibu satu ini. Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam Para Bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Yuk, segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber

0: tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah. rri.co.id

0: been here before.
1: Bidik Juara Umum IBCA, BFC, MMA Kota Madiun terjunkan 30 atlet dalam kejuaraan Aduani Wali Kota Cup 2026. Mengutip dari madiunkoranmemo.com, dengan diikuti sekitar 200 atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur, kejuaraan MMA perdana di Kota Madiun resmi digelar. Dalam kejuaraan ini, IBCA, BFC, MMA Kota Madiun menurunkan 35 atlet untuk memburu gelar juara umum pada ajang Aduani Wali Kota Cup 2026. Ketua IBCA, BFC, MMA Kota Madiun, Armaya, mengatakan pihaknya sengaja menurunkan puluhan atlet karena ingin memanfaatkan status sebagai tuan rumah sekaligus menunjukkan eksistensi pembinaan MMA di Kota Madiun. Menurutnya, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar, tapi juga wadah pembinaan dan penjaringan atlet menuju level yang lebih tinggi, termasuk kompetisi nasional. Selain itu, Armaya juga mengungkapkan tingginya animo masyarakat terhadap olahraga MMA terlihat dari jumlah peserta yang mencapai hampir 200 atlet. Sebagian besar wilayah, lanjut Armaya, kabupaten dan kota di Jawa Timur turut mengirimkan wakilnya dalam kejuaraan ini. Armaya juga menegaskan pembinaan atlet akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar Kota Madiun mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Sementara itu, atlet asal Surabaya, Indira Yarasari, yang turun di kelas stand fake 52,2 kg, mengaku sangat antusias mengikuti kejuaraan di Kota Madiun. Menurutnya, konsep pertandingan di arena terbuka menghadirkan suasana yang berbeda karena di luar ruangan. Lebih jauh, ia mengatakan persiapannya menghadapi pertandingan dilakukan dengan meningkatkan intensitas latihan, menjaga kondisi fisik, serta mempertahankan berat badan. Persiapan menurutnya mulai persiapan fisik, mental, teknik, hingga latihan pagi hingga sore.

Oke, okay, teman berdua masih stay tune di 95,2 FM RRI Perudua Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforman Anda, aka Rere. Nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita bakal puterin, seperti biasa ya, chart ya, Perudua Top Hits Indo 20 ya, edisi 28 di tanggal 25 Juli 2026. Jadi stay tune aja. Siapa tahu artis favorit kalian berada di posisi ke atas ya. Ini ada mulai dari Sheila on 7, Juicy Lucy, Nadia Basalama, Roni Parulian, hingga Masif, Fajar Nur. Pokoknya banyak banget nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Stay tune.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun. Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Top Hits Indo 20 ya, edisi 28 tanggal 25 Juli 2026 ya. Bareng aku Reva Mananda akan bacakan chart terkini ya minggu ini, di hari ini ya, mulai dari Select on 7 hingga nantinya, wah banyak pokoknya, banyak. Gak usah lama-lama, di urutan ke-20 ada Select on 7 ya, dengan judul Sederhana. Ini singlenya dari Select on 7 dengan album 507. Oke, stay tune.

Okay, di urutan ke 19 ada Juicy Lucy dengan judul Gurun Hujau. Ini single yang dari Juicy Lucy dengan apa label dari Emotion ya. Aku langsung puterin urutan ke 19.

Oke, urutan yang 18 ini chart terbaru yang di minggu ini tanggal 28 Juli 2026 ya. Ada Katiana feat. Nadif Basalamah dengan judul Ceritaku Ceritamu. Ini singlenya dari Katiana featuring Nadif Basalamah ya, dari label Trinity. Menempati posisi terbaru di urutan ke-18 di minggu di Pro 2 Top Seed Indo 20 ya.

Di urutan ke-17 ini menempati peringkat baru ya, di terbaru ada Roni Parulian dengan judul Was Akhir Zaman ya. Ini single dari Roni Parulian dengan label dari Universal Music ya. Jadi aku langsung puterin di menempati urutan ke-17 setelah Katiana featuring Nadi Basalama, ada Roni Parulian. 17.

Di urutan ke-16 ada Vanessa Z ya, dengan singlenya dia Menjauh ya, ini dari label Universal, menempatnya di posisi ke-16. Naik ya, 2 peringkat, sebelumnya 18, naik ke-16. Aku langsung puterin urutan ke-16, Vanessa Z, Menjauh.

Okay, di urutan ke-16 ni ada Vanessa Zee ya, dengan single Menjauh. Dan di posisi ke-15 ada Yovie & Nuno dengan judul Kilometer ya. Ini singlenya Yovie & Nuno dengan label dari Phoebus Record ya. Aku langsung puterin di posisi ke-15, Yovie & Nuno, Kilometer.

0: Di urutan ke-14 ada Baras Suara dengan judul Sementara ya. Ini singlenya setelah beberapa lagu ya. Menempati posisi ke-14 yang sebelumnya di posisi ke-17 naik ke-14. Baras Suara Sementara.
1: Empat belas.

Di posisi ke-13 ada The Overtune featuring Nadine Amizah ya, dengan judul Makhluk Cahaya. Ini singlenya, ini keren banget kalau kolaborasinya, menempati posisi ke-13 Pro 2 Top Hits Indo 20 edisi 25 Juli 2026. Posisi ke-13 The Overtune featuring Nadine Amizah.

Di posisi ke-12 ada Tulus Teh Hijau ya. Teh Hijau ini Teh Hijau ya. Ini singlenya Tulus terbaru ya. Dari label musik Tulus menempati posisi ke-12 di Pro 2 Top Hits Indo 20. Aku langsung puterin. Posisi ke-12 ada Tulus Teh Hijau.

0: Okay, di urutan ke 11 ada The Massive ya, On Our Own. Ini singlenya dari The Massive, dari MSV Record. Aku langsung puterin aja, menempati posisi ke 11.
1: Sebelas.

Oke, di posisi ke-10 ada Fajar Nur ya. Ini Salah Apa Aku. Ini single dari Fajar Nur dari album sementara selamanya ya, Universal Music Studio, menempati posisi ke-10 di Pro 2 Tops Indo. Apalagi sebutin di posisi ke-10 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku.

Oke, dan di posisi ke-9 di Pro 2 Top Hits Indo 20 ada Bernadia dengan judul Laut Yang Tenang. Ini singlenya dari Bernadia dari Juni Record. Aku puterin langsung di posisi ke-9 Bernadia. Apa aku ini?

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound.

0: Tapi kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro 2.
5: Oke, masih di Pro 2 Weekly Top 20 edition ya, tanggal 25 Juli 2026 ya. Kita akan bacakan chart ini ya, artis internasional ya, mulai dari Gracie Abrams sampai Ariana Grande. Dan di posisi ke-20 ada Gracie Abrams dengan judul Hit the Wall, Doctor from the Hell, dari label Interscope. Gracie Abrams, Hit the Wall, 18.

Di posisi ke-19 ada Khalid featuring Love ya, Tied Up ya. Ini singlein dari Khalid featuring Love, ini dari label RCA, posisi ke-19.

Okay, di posisi ke-18 saat ini kita putarkan Daniel Xavier ya, dengan judul Dreamcrusher. Ini singlenya dari Daniel Xavier dari label Atlantic. Dan di posisi ke-17 ada Westlife, Beautiful Life. 25 The Ultimate Collection, judul apa nama albumnya dari Sony Music. Aku langsung putarkan.

0: Dan di posisi ke-16 ini terbaru ya, ada Katy Perry, Watch It Burn. Single dari Katy Perry ini menempati posisi ke-16 Pro 2 Weekly Top 20 ya, dari album War Capital. Jadi aku langsung puterin posisi ke-16 Katy Perry.
1: Number 16.

Dan di posisi ke-15 ada Teddy Swim ya, Break Up in Reverse. Ini single dari Teddy Swim dari album Warner. Setelah sebelumnya di posisi ke-18 naik ke-15, naik 3 chart ya teman-teman Pro 2 ya. Aku langsung puterin Teddy Swim, Break Up in Reverse.

Dan di posisi ke-14 ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran ya, di dengan judul Repeat It. Ini single dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran dari label STMPD ya. Ini sebelumnya menempati posisi kelima dan turun di minggu ini turun di posisi ke-14. Aku langsung baca, aku langsung puterin.

0: Number 9.
1: I heard what you said just as I was tasting freedom.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: Pemkot Madiun akan menata bekas rumah tahanan militer untuk kegiatan kreatif. Mengutip dari rri.co.id Kota Madiun, pemerintah Kota Madiun berencana menata area tahanan militer atau RTM di Kelurahan Panguwangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Bangunan bekas penjara itu dipertahankan dengan menonjolkan karakter bangunan lamanya dan dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, saat meninjau kawasan RTM bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Hendiarto, dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah pada Kamis 23 Juli 2026. Bagus mengatakan penataan di lingkungan dilakukan setelah kawasan RTM dibersihkan beberapa waktu lalu. Pemerintah kota akan melakukan sejumlah pemeliharaan, termasuk memangkas satu pohon dan menata bagian depan kawasan. Menurut Bagus, kawasan RTM akan segera dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif. Salah satunya adalah kompetisi fotografi Madiun yang dijadwalkan pada Agustus mendatang.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara B.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga.
0: Oke. Okay.
2: Di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Oke.
2: Okay. Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke. Okay.
2: Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu, okay, ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya Mas gitu. Nah pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan,
0: okay,
2: gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay,
2: lagu baru, ya kan, jam tayang baru ya.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya, awalnya.
2: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi okay, beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Kan?
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi.

0: ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda. Oh. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Tapi lebih umum sebenarnya.
1: Lebih umum.
0: Yeah. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
1: Betul. Yeah.
0: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
2: Panggilan hati juga.
0: Iya, panggilan ke diri sendiri.
1: Betul.
2: Oke. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
1: Beneran ya, terjadi, luar biasa.
2: Jadi luar biasa. Ya. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
0: Asteroid gitu.
2: Oh iya.
0: Bisa hancur.
2: Memang di dunia hiburan gitu ya. Gimana?
1: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya.
2: Okay.
1: Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Okay. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Calling-nya? Calling-nya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi.
2: Okay.
1: Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa?
2: Okay.
1: Ternyata dia seorang musisi, Mas.
2: Oh.
1: Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi
2: jadi
1: gitu, atau
2: guru.
1: Ya guru-guru pemain piano gitu.
2: Oh.
1: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umur aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
2: Okay.
1: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
2: Oke.
1: Okay. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Azan. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
2: Oke.
1: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
2: Apa tuh?
1: Panggilan ke Rahmatullah.
2: Oh. Udah terakhir tuh ya.
1: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
2: Oh.
1: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh, Tuhan, aku maunya ke sini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan? Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu. Jadi di situ poinnya gitu, Mas.
2: Oh.
1: Sangat luas Mas ya ternyata.
2: Iya,
1: kan.
2: Ternyata artinya luas ya.
0: Makanya
2: luas.
0: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
1: Iya, gitu.
0: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya, Timur Tengah gitu kan.
1: Iya.
0: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
1: Sana. Iya.
0: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
1: Okay. Jadi warna baru.
2: Jadi gitu, warna baru. Ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Dulu zaman muda aku mainin pianonya setengah mati. Wow.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw.
0: Yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Seninya di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita enggak bisa bilang bahwa dia enggak jago. Enggak jago main gitu.
0: Bener, kita juga enggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: level A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan. Benar gak?
0: Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sehingga
0: iya.
1: Banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu. Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Nah,
1: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan. Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Karena diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Gak pure diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Pengen kesana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin mana hukuknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nah, mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih sampai pertama kali dengerin sampai nangis saya. Ya. Sampai tanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, jadi bener nih, iya gitu kan, wah luar biasa sih.
1: Waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu. Agar-Agar
1: ownernya langsung.
0: Ownernya langsung ya.
1: Langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar. Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang tua
2: ya
0: kan?
2: Saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan panggilanmu untuk apa untuk belajar kan gitu ya karena belajar itu kan sepanjang hayat mas gitu nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin terus sama anak saya ya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu
0: modelnya
2: iya
0: model video klipnya
2: ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya
2: dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga ini kayaknya bagus nih gitu kan
0: langsung disebar luaskan
2: sebar luaskan gitu kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah
0: lewat apa WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan di grup-grup kan banyak beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke.
1: Okay. Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi theme song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin
1: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat terus
1: setiap akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini enggak dia doang kan?
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Iya.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pernah nama Sari.
1: Lagu Opik. Iya. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya. Masih
2: selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid
0: juga
2: masuk ya. Yes, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda banyak
0: masjid. Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan.
1: Mungkin
0: abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini Mas. Uh-huh. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur apa namanya? Kalau mau ke apa namanya? Yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya apa namanya? Kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Oh, ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia. Okay. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Okay. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi.
2: Okay. Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian
0: yeah.
2: Bisa juga
0: berangkat. Yeah. Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, ya. Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih juga.
1: Sukses
0: terima kasih
1: selalu.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir kesini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
2: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dan Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Hari ini, malam ini ya, teman Pro 2 bakal ditemenin sama Anjani Moi sampai nanti jelang pukul 24.00 tentunya, teman Pro 2. Hari ini hari Sabtu, berarti malam Minggu ya, teman Pro 2. Artinya kita akan bersenang-senang juga di hari ini, karena nanti bakalan ada MLC, musik live chat berjaringan se-Jawa Timur. Ya, nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 RRI Jember, teman Pro 2, buat ngikutin musik live chat. Dan tentunya masih banyak juga ya acara kita di hari ini, teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony, wake up at the end?

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Sayangnya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani tereliminasi di perempat final China Open 2026. Putri harus menerima kekalahan atas pebulu tangkis Jepang Tomoka Miyazaki dengan skor akhir 21-16, 11-21, dan 9-21. Pertandingan berlangsung selama 53 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada hari Jumat 24 Juli 2026 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan pertemuan ke-8 dan kekalahan ke-4 bagi putri atas Tomoka. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Kairos Film merilis trailer dan poster resmi film istimewa. Sebuah film keluarga yang mengangkat anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama dalam kisah pencarian sosok ayah yang menjadi tempat mereka berpulang. Trailer resmi film tersebut menampilkan kehidupan akan anak-anak di rumah istimewa sebelum mulai perjalanan mencari Pak Mahendra. Lengkap dengan berbagai momen persahabatan, humor, dan tantangan yang mereka hadapi. Film istimewa dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 17 September 2026. Trailer resmi film tersebut telah tersedia melalui kanal YouTube dan media sosial resmi Kairos Film. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Manchester United bidik kemenangan perdana pramusim kontra Rosenborg. Informasi kedua, Gubernur Pramono bentuk tim investigasi konstruksi gedung sekolah di Jakarta. Informasi ketiga, hari kedua JFC suguhkan parade budaya Waci dan artware karnival. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, Manchester United memburu kemenangan pertama, tepatnya pada pramusim ketika menghadapi Rosenborg BK di Stadion Lerkendal Jumat 24 Juli 2026. Kekalahan dari West Ham pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan Michael Carrick jelang yang dimulainya musim 2026-2027. Pada uji coba sebelumnya, Manchester United kalah dengan skor 0-1 dari Wrexham di Finlandia. Gol tunggal dari Sam Smith juga tepatnya pada babak pertama memastikan kemenangan klub divisi kedua Liga Inggris. Informasi kedua, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim investigasi untuk mengecek pembangunan gedung sekolah di Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah masalah ditemukan tepatnya pada bangunan sekolah. Ia mengatakan sebelumnya pembangunan sekolah sepenuhnya berada di bawah Dinas Pendidikan. Kedepan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan atau Pertanahan maksud kami, serta Dinas Bina Marga akan ikut mengawasi proses pembangunan.

Informasi ketiga, kemeriahan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua, tepatnya pada Sabtu hari ini 25 Juli 2026. Ada dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI dan Artwell Carnival. Tepatnya WACI menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Dan selain itu, teman Pro 2 Presiden Jember Fashion Carnival Budi Setiawan juga mengatakan seluruh rangkaian acara tepatnya pada JFC 2026 mengusung tema Health, Humanity, Art and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita. Oke, teman Pro 2 itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun,

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali ada aku Vita Karina yang tentunya bakal kembali hadir untuk menemani kamu di malam minggu kali ini. Malam minggunya barengan sama Pro 2 RRI Jember aja ya. Karena di malam hari ini tentunya ada salah satu program acara yang seru, program Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur, yang kali ini kita juga disiarkan di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Dan kali ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama musisi muda yang ada di kota Jember. Mereka ini adalah grup musik muda berbakat yang siap untuk berbagi cerita tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2 tentang karya-karya mereka. Langsung aja, ada Euphonia. Halo, selamat malam. Wow, ramai sekali ya, ada total 5 orang teman Pro 2. Kalau mungkin teman Pro 2 udah stay gitu ya dari Instagram, sudah cek-cek juga Instagramnya Pro 2 Jember, memang personilnya ada 6 orang. Yeah. Tapi yang hadir 5 orang. Mereka adalah Ais, ada Yukto, ada Arya, ada Anteng, ada Altaf. Mungkin halo. Bisa diperkenalkan satu-satu. Perkenalan dulu satu-satu dan juga menyapa untuk teman Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Kesibukannya apa? Nama panjangnya siapa? Akrabnya dipanggil siapa? Silakan.
1: Halo semuanya. Mulai dari saya, perkenalkan saya Ais. Saya di Euphonia ini sebagai vokalis. Dan kesibukan saya, karena saya seorang pelajar, jadi saya sibuk belajar dan latihan juga, latihan band ini.
0: Jadi belajar dan juga latihan band. Kemudian sebelahnya, gak usah digeser mic-nya, kayaknya harus kayak mendekat dengan mic. Ada siapa nih?
2: Halo, nama saya Yukto Sansui, biasanya juga dikenal, sering dipanggil Yukto.
0: Yukto, ini kayak nama anak-anak Jepang ya. Aku kira anak Jepang, tapi memang looknya memang kayak anak Jepang. Waduh. Oke, Yukto masih kelas berapa?
2: Ya remaja, ya paling SMA.
0: Oh, masih SMA. SMA kelas?
2: 1.
0: Kelas 1, yang lain rata-rata kelas berapa?
2: Di kelas 11 lah. 11-12.
0: 11-12. 11-12 sama kelas
2: 1.
0: Atau kelas 10 ya? Iya enggak sih? Aduh, udah lama nih soalnya kan. Kelihatan dong yang paling senior siapa. Kemudian lanjut lagi sebelah Yukto ada siapa nih?
3: Halo teman-teman Pro 2 FM. Perkenalkan saya Arya Satya Sanjaya, biasanya dipanggil Arya.
0: Arya. Bukan Arya Saloka, bukan.
3: Beda.
0: Oke, kemudian?
4: Hai, aku Anteng Septriani. Aku sering dipanggil Anteng.
0: Anteng. Anteng berarti kalau di Jawa itu artinya ini ya, sangat diam. Tapi diam enggak kira-kira nih Anteng nih?
3: Wah, enggak ada. Iya.
0: Enggak ya.
3: Drummernya. Drummernya.
0: Oh iya.
4: Iya.
0: Oke. Kemudian sebelah Anteng siapa?
5: Halo, nama saya Altaf, Altaf Kaisan, bisa dipanggil Altaf.
0: Altaf. Altaf kelas berapa?
5: Kelas 11.
0: Kelas 11. Ya, tadi kan udah disebutin. Ada kelas 11, kelas 12, ada kelas 10. Yang kelas 12 siapa?
6: Saya.
0: Wow. Yes. Yang paling senior. Aku enggak bilang yang paling tua loh, yang paling senior. Nah, ini kan kalau teman Pro 2 mungkin stay tune malam hari ini kan juga mengikuti nih. Oh, ada Euphonia. Mungkin salah satu dari kalian bisa menjelaskan kenapa namanya Euphonia? Kan kayak kita itu dengernya tuh UFO gitu ya. UFO. Tapi kan bukan soal UFO gitu ya. Atau mungkin ada terinspirasi dari UFO awalnya atau bagaimana? Silakan.
5: Jadi tuh ya, awalnya nama band kita tuh bukan Euphonia.
0: Apa namanya?
5: Sebelumnya tuh Thunder.
0: Thunder.
5: Nah, berhubung waktu manggung terus hujan terus. Jadi mungkin membawa sial ya apa gitu namanya.
0: Jadi, kemudian ganti.
5: Berdiskusi lah kita sama manajemen sama anak-anak.
0: Udah kayak
5: sama
0: orang zaman dulu ya, sakit dikit langsung ganti nama. terus.
5: Nah, terus kepikiran lagu kita kok nuansanya agak sedikit kayak
2: positif,
5: aneh tapi enak gitu. Jadi kayaknya cocok nih di nama Euphonia.
0: Kenapa bilangnya aneh tapi enak? Kan lagu sendiri.
5: tapi enak.
0: Iya. Jadi memang akhirnya digantilah Euphonia. Euphonia. Apa yang menjadi inspirasi dari munculnya sebuah nama Euphonia? Karena kan pasti ada sebabnya tuh, kenapa milih Euphonia? Awalnya dari idenya siapa aja?
5: Dari
3: ide semua,
5: semuanya enggak
0: semua. Siapa yang pencetus pertama?
5: Pencetus
0: kali?
5: Pertama ya Yukto sih.
0: Yukto. Keren loh kamu. Kenapa tiba-tiba Euphonia semuanya langsung deal? Apa yang terbesit waktu itu? Yukto kok milihnya Euphonia?
2: Soalnya kan lagi cari nama itu ya.
0: Mungkin lebih dekat sama mic.
2: Aku kayak pernah dengar tuh kata Euphonia. Ya mirip-mirip utopia lah.
0: Oh, ya. Kamu dengarnya dari mana waktu itu?
2: Aku dengar
0: di salah satu media kah atau
2: ya, media.
0: Terus lagi
2: scroll Google apa gitu buat nyari referensi lama. Tiba-tiba ketemu nih Euphonia.

0: khasnya dari Euphonia. Genrenya apa?
1: Genrenya ya popok, pop rock.
0: Nah, pop rock bukan yes. Popok loh.
1: Wah, sedikit seleo ini.
0: Iya, seleo. Pop rock.
1: Pop rock.
0: Kenapa milih pop rock?
1: Karena
0: apa, emang karena kalian ini ada yang apa ya, memang ada genre rocknya gitu.
1: Nah, kemudian ya, sama kayak
0: dari
1: ada popnya
0: suaranya
1: juga. Jadi awalnya kan kita melaju ke rock, kok kurang enak, kurang santai gitu ya, kok gak cocok, cobalah ke pop rock, duh kok enak, nah gitu. Jadi cocok aja. Okay. Jadi kita semua gitu.
0: Mungkin bisa di-spill, siapa nih yang genrenya biasanya ngebawain pop, siapa yang biasanya ngebawain rock, ada gak?
1: Kalau pop ini si Ais.
0: Ais, oke. Okay. Si Yukto?
2: Rock.
0: Rock banget. Anaknya pendiam tapi rocker banget itu. Oke, okay. Kemudian?
3: Kalau saya lebih
0: Arya?
3: ke pop.
0: Oke, okay. Kemudian kalau Anteng?
4: Ke pop.
0: Pop. Kalau Altaf?
1: Rock agak metal-metalan dikit.
0: Wow. Keren banget ya. Padahal mereka ini kelihatannya kayak bukan rocker sejati, tapi padahal rocker sejati gitu ya. Oke, teman Pro 2. Jadi tadi mereka udah perkenalan gitu ya, dan bahkan juga sudah menjelaskan Euphonia awalnya itu seperti apa, kenapa pemilihan namanya itu Euphonia. Bahkan juga sudah dijelaskan ya bahwa memang genre mereka adalah pop rock. Oke. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 lebih dalam lagi dengan Euphonia, dengan mereka-mereka ini yang tentunya udah semangat banget ya mau berkenalan buat kamu semuanya teman Pro 2. Bagaimana sepak terjang wede. Bagaimana jam terbang mereka? Kemudian sejauh ini seperti apa yang sudah dijalankan oleh tim ataupun proses kreatifnya mungkin ya, atau bahkan dari para personel dari Euphonia. Nanti kita ngobrol lanjut lagi ya teman Pro 2, tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI Jember.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Lo, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Produe FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.
3: Teman Produe, Vita Karina masih menemani kamu. Tentunya malam hari ini aku gak sendiri di musik live chat berjaringan Sekor Wilnus Jawa Timur, yang juga disiarkan langsung dari Pro2 RRI Malang, Pro2 RRI Madiun, Pro2 RRI Surabaya, dan juga Pro2 RRI Sumenep. Barengan sama Euphonia malam hari ini, teman Pro2, menarik sekali kalau kita sudah tahu cerita awal perjalanan dari Euphonia. Setelah tadi ya kita mendengarkan di sesi yang pertama, teman Pro2, bahwa ada asal mula kenapa tiba-tiba namanya Euphonia. Karena ya itu tadi, karena sering hujan.
6: Iya.
3: Sering hujan, alhasil gak bisa manggung.
6: Gak bisa manggung, sulit.
3: Betul banget. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi nih, selain tadi Altaf yang sudah bercerita, mungkin bisa ditambahkan proses kreatif dari penggarapan sebuah lagu. Tapi mungkin bisa di-spill dulu, lagu yang sudah diciptakan ini judulnya apa, dan sekarang yang sudah mulai proses untuk pembuatan lagu kira-kira udah berjalan berapa? Silakan.
7: Buat yang sudah rilis ini ya, ada satu namanya Mona Lisa. Tapi kalau yang masih diproses itu ada dua.
3: Apa aja itu?
7: Satunya itu Melangkah Bersama, sama satunya ini masih di ini apa dah? Masih dibuat.
3: Masih dibuat. Progress. Oh, masih progres. Oke. Jadi memang tidak serta-merta ini ya, tiba-tiba dibuat begitu saja, tapi memang ada proses yang begitu panjang, yes, gitu. Bahkan juga karena memang ada banyak sekali kepala gitu ya, banyak sekali ide, bahkan juga harus disatukan. Ide dari satu orang, kemudian juga ditambah lagi dengan satu orang, harus disatukan. Oke, siapa yang paling sering banget menulis lirik di karya-karya? Ada gak sih yang jagonya?
6: Nih, berdua nih.
3: Siapa? Sama Ais?
6: Ais sama Yukto.
3: Yukto.
6: Ais anteng, Yukto. Nah itu.
3: Oh, Ais anteng, Yukto. Berarti nggak dua, tiga.
6: Tiga.
3: Oke, okay, mungkin aku mau tanya satu-satu. Ais, kenapa kamu sering banget atau nulis sebuah lirik lagu? Apa yang mendasari kamu tuh banyak ide seputar lagu?
8: Kadang tuh
3: deket sama mic.
8: Kalau di jalan itu kadang-kadang kepikiran aja gitu kata-kata kayak wah ini cocok nih kayaknya kalau misalnya dipakai di lagu ini. Terus setelah itu kayak apa ya, sering ke inspirasi gitu aja
3: pas waktu di jalan.
8: Kayak ngeliat orang misalnya berduaan gitu, aku kayak mikir ini kayak
3: bagus nih buat lirik lagu.
8: Iya gitu. Terus juga kadang-kadang lihat film gitu, itu terinspirasi juga sih.
3: Oke, okay. Karena biasanya kan ada orang yang bisa menciptakan lagu ketika lagi sedih, ya kan? Kayak misal lagi galau, itu tiba-tiba ada aja gitu. Dan gak jauh-jauh tentang asmara biasanya asmara. Seperti itu. Tapi ternyata seorang Ais ini bisa menciptakan sebuah lagu dari apa yang dilihat, dari kegiatan sehari-hari, dari kehidupan. Oke, kalau Yukto, kebanyakan kamu nulis sebuah lagu, lirik lagu itu pas apa?
7: Ya, kalau buat saya itu agak berbeda lah.
3: Apa itu bedanya?
7: Kalau Ais kan kayak di perjalanan apa gitu baru mikir. Kalau buat saya ini kayak sekali latihan disuruh mikir ini langsung buka mindset saya.
3: Oh iya.
7: Oh, buka kemana-mana.
3: Widih.
7: Makanya bisa mikirin sampai namanya Mona Lisa gitu.
2: Yang buat judul dia loh.
3: Berarti memang ini ya, dia itu punya ide-ide yang banyak, tinggal tentuin aja gitu ya. Momen apa nih yang memang pas banget gitu, tiba-tiba momen itu membawa ide yang cemerlang gitu tiba-tiba ya Yukto ya. Jadi kamu itu di semua kondisi bisa aja ide itu muncul.
7: Iya. Sekarang lagi mikirin sih.
3: Apa? Oh, sekarang pun ya, bisa apa? Jadi lagu.
7: Iya, bisa.
3: Bisa. Atau memang kamu dasarnya suka nulis atau bagaimana?
7: Dasarnya suka mikir banyak sih.
3: Oh, pemikir dia.
2: Pemikir.
3: Yang penting jangan mikir terlalu sering, nanti belum tua nanti rambutnya rontok semua.
2: Sudah putih semua nanti.
3: Iya. Biasanya kan kebanyakan mikir ada yang sampai kayak gitu. Nah, kemudian kalau anteng gimana?
8: Kalau saya pas lagi diem gitu atau lagi ngapain, kadang suka tiba-tiba muncul idenya gitu loh.
3: Pas waktu diem-diem aja gitu enggak ngapa-ngapain.
8: Kadang kalau lagi bahagia, kadang sedih gitu tuh tiba-tiba muncul banyak ide.
3: Tapi paling sering pas waktu sedih apa pas waktu bahagia?
8: Seneng.
3: Oh, pas waktu bahagia. Bahagia. Berarti lagu-lagunya juga kebanyakan bahagia.
2: Ya, kebanyakan bahagia.
3: Kebanyakan begitu. Oke. Nah, itu biasanya kan juga jadi inspirasi juga ya ketika kita lagi ngapain tiba-tiba ada ide muncul, ya udah jadi sebuah lagu. Nah, kemudian kalau kita mungkin melihat lagi dari lagu-lagu yang sudah diciptakan, ada Melangkah Bersama, ada Mona Lisa, satunya lagi apa tadi?
2: Belum ada judulnya masuk
3: belum ada judulnya, tapi kurang lebih ceritanya tentang apa? Secara keseluruhan.
2: Kalau secara keseluruhan ya. Tentang ketuhanan.
3: Berarti ini ya religius.
2: Religius.
3: Yeah. Oke, okay. Apa Yukto mungkin mau ditambahin?
7: Ini kan maksudnya ya. Jadi ada yang Islam, ada yang non-Is. Jadi kekuatan religinya itu tambah kuat lagi.
3: Jadi menghargai perbedaan ya. Toleransi itu juga ada, keren. Generasi muda zaman sekarang mengeluarkan sebuah karya yang memang meskipun itu religius tapi tidak satu agama aja, tapi juga
2: beberapa.
3: Iya, betul. Menghargai perbedaan, kemudian juga toleransi salah satunya. Nah, kemudian itu tadi kan sudah dibocorkan bahwa memang ada satu karya yang masih belum ketemu judulnya apa, tapi semoga nanti segera ketemu judulnya ya dari mungkin segera, ketika segera. Yukto lagi sedih mungkin, lagi merenung mungkin ya, atau mungkin lagi mikirin cicilan. Oh, nggak ada cicilan ya?
2: Masih kecil.
3: Nah, kemudian ada juga karyanya judulnya adalah Mona Lisa. Kenapa tiba-tiba terbesit, oh Mona Lisa, judulnya keren nih. Emang isinya apa?
8: Dulu itu kayak kita sempat ada lomba karya gitu kan.
3: Okay.
8: Terus juga disuruh gitu sama manajemen dan musik ini buat lagu karya gitu. Nah, kita buatnya itu bareng-bareng di tempat latihan.
3: Okay.
8: Terus kayak kita satu-satu ini ngasih tahu kata-kata gitu. Mm-hmm. Nah, si Yukto ini tiba-tiba kepikiran Mona Lisa aja gitu. Mm. Terus makanya ada lagu Mona Lisa itu gara-gara Yukto ngasih kata-kata Mona Lisa itu.
3: Mm. Emang isinya apa? Maknanya apa dari
6: lagu? Jadi ada suatu lirik gini. Seperti senyuman Mona Lisa. Jadi
3: gitu. Indahnya senyum Mona Lisa kayak gitu. Itu. Jadi penggambarannya seperti itu. Gimana Yukto?
7: Kayak Mona Lisa ini kan senyumnya terkenal, berharga banget. Jadi kayak hampir semua kepositifan itu dari Mona Lisa ini. Makanya mirip-mirip sama lagunya.
3: Jadi itu ya yang ada dalam sebuah makna karya Mona Lisa. Judulnya Mona Lisa lagunya. Mona Lisa. Yang nanti bakal dinyanyikan sama mereka ya teman Pro 2. Nanti di sesi ketiga ataupun segmentasi ketiga. Kemudian ada juga karyanya Melangkah Bersama. Itu apa? Apa soal asmara atau soal persahabatan atau apa?
6: Persahabatan.
3: Persahabatan. Bisa diceritain itu relate dengan ceritanya siapa awalnya?
6: Kita semua sih.
3: Kita semua. Jadi tentang kalian.
6: Iya, tentang kita.
3: Kenapa tiba-tiba ada ide bikin judul Melangkah Bersama dan isinya pun juga soal persahabatan?
6: Spill dikit-dikit aja ya.
3: Boleh. Banyak juga enggak apa-apa. Gimana Altaf?
6: Nah, jadi Melangkah Bersama ini tercipta karena kita sempat kayak diremehkan gitu. Oleh beberapa orang lah.
3: Okay.
6: Nah, jadi kita tuh mau membuktikan kalau kita tuh
7: kita kuat,
6: nggak peduli apa kata orang gitu ya.
2: Makanya kita sama. solidaritas
6: gitu.
3: Betul. Kemudian ada lagi yang ditambahkan?
6: Nah, terus kita tuh mau nyalurkan emosi kita kemana, bingung juga. Jadi kita membuat lagu itulah. Okay. Langkah bersama.
3: Jadi daripada disalurkan di hal-hal negatif, lebih baik sebuah karya aja. Iya, jadi sebuah karya yang memang bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, okay. Kemudian juga tadi udah dijelasin juga ya beberapa pesan ataupun makna dari setiap lagunya. Tapi dari kalian ada nggak sih yang punya arah dari genre musiknya? Ais itu suka siapa penyanyi, kenapa suka genre lagu itu? Mungkin bisa nih di-spill satu-satu. Karena kan kalian kan dari pop, dari rock ya kan? Mungkin ada kiblatnya sendiri. Silakan. Ais dulu mungkin.
8: Saya suka pop ya, karena
3: lebih dekat sama mic.
8: Lebih apa ya? Dengerin ayah saya suka dengerin lagu kan, jadi ya udah saya kebawa aja suka pop juga, suka rock gegara. Ya kita ketemu terus setelah itu kita buat band, jadi ya udah kita.
3: Jadi ayah kita. Ya kalau kamu ya. Jadi ayah juga musisi, penyanyi.
8: Dia suka lagu aja sih.
3: Suka lagu. Jadi tiap hari dengerin musik. Kok ternyata kamu juga suka gitu. Siapa penyanyi yang paling kamu suka?
8: Penyanyi yang paling saya suka Mahalini.
3: Mahalini tuh ini ya, lagunya itu emang banyak lagu yang galau, relate juga dan nyentuh banget di hati gitu. Mungkin teman Produ ada juga yang sama dengan aku, Vita. Lagunya sama ternyata kayak Ai, suka banget dengan lagu-lagu Mahalini. Kalau Yukto?
7: Saya kan rock ya. Sebenarnya rock ini indie rock, lagu orang barat. Saya ambil itu gara-gara aku lihat lagunya ini maknanya mendalami banget sama liriknya nyambung sama maknanya.
3: Oke, kemudian?
7: Ya, karena kayak lagunya kan harus nyambung sama temanya. Jadinya ya kayak tak tunjukin bahwa jadi bisa nebak ini Mona Lisa ini temanya apa.
3: Siapa tuh yang paling kamu banggakan penyanyi yang benar-benar bisa kamu contoh ataupun menginspirasi banget? Siapa Yota?
7: Kalau penyanyi saya ya nggak terlalu tahu banyak soalnya saya mainnya instrumen ya. Tapi saya suka ini Dewa 19.
3: Dewa 19. Apa? Yang judulnya apa?
7: Paling bagus saya paling suka saya ini ya. Apa dah? Mencintaimu dan dia.
3: Dewa 19 banget ini ya. Oke, kemudian kalau Arya,
2: kalau
3: sukanya
2: saya,
3: gimana?
2: Kalau saya itu sukanya ada di genre pop dan rock lah.
9: Kalau di pop, saya sukanya tuh dari musik-musik barat. Nah, biasanya musik-musik barat yang saya ambil tuh genrenya pop dan EDM gitu.
3: Siapa penyanyinya?
9: Kalau penyanyi mungkin Crash Adams, Chainsmokers masih banyak.
3: Oh, Chainsmokers, keren. Chainsmokers juga lagunya oke banget ya.
9: Enak banget.
3: Oke, kemudian yang enggak ada suaranya nih, mana nih? Anteng beneran anteng ya dari tadi. Takutnya nanti ketiduran ya. Oke, kalau anteng?
8: Kalau aku genrenya pop.
3: Pop. Terus?
8: Karena kayak menurut
3: menurut pandangan kamu,
8: saya lebih cocok ke pop.
3: Cocoknya di pop karena apa? Kamu menyesuaikan dengan suara kamu yang lembut mungkin atau apa? Karena kan pop banyak ya, ada pop yang ngebeat ya kan, ada yang mellow, ada yang tengah-tengah gitu ya. Kamu yang apa?
8: Tengah-tengah.
3: Setengah-setengah dia. Oke, lagunya biasanya suka dengan lagu karyanya penyanyi siapa kalau Indonesia?
8: Kalau Indonesia sih nggak ada.
3: Kalau Manca paling banyak berarti kalau anteng.
8: Kalau aku sih suka Lana Del Rey.
3: Lana Del Rey. Yang judulnya apa tuh salah satunya? Masih inget nggak?
8: Video Games.
3: Itu yang paling kamu suka banget.
8: Ya, terus ada lagi yang In Beautiful.
3: Oke. Ada sih itu ya, tapi aku kayaknya sedikit lupa liriknya. Pokoknya ada lah ya. Oke, cuma dua itu? Ada lagi?
8: Sebenarnya semua suka.
3: Semua suka.
8: Punya Lana Del Rey, tapi dua itu.
3: Dua yang paling sering banget didengerin. Nah, kemudian kalau Altaf?
6: Kalau aku musisi luar sih, lebih ke musisi luar, kayak RATM sama Dream Theater.
3: Itu adalah lagu kesukaan kamu ya, sering banget didengerin.
6: Bukan band.
3: Oh, bandnya, band, iya. Bandnya, maksudnya band yang paling sering banget kamu dengerin ataupun lagu-lagunya, karya-karyanya sering banget kamu dengerin. Oke, kebanyakan memang mancanegara ya. Atau sebagian tadi udah disebutin kayak Yukto, Dewa 19, kemudian juga Ais Mahalini. Karena memang ya sama-sama bagus semua sih, karena punya kualitasnya masing-masing. Nah, kemudian kalau berbicara soal manggung, pasti kalian kan juga sudah punya pengalaman manggung di beberapa tempat. Ada gak sih kalian itu sejauh ini, kan kalian masih muda, tapi kalian itu karyanya udah ada, kemudian juga sejauh ini juga sudah manggung di beberapa tempat juga ya?
7: Banyak
3: ya, di luar kota pernah? Ada yang paling jauh?
6: Paling jauh di mana?
7: Sukowono masih
3: di wilayah kota Jember,
6: Jember aja.
3: Tapi ada nggak sih yang kayak berkesan banget, ada momen lucu atau mungkin ada yang benar-benar bikin kalian wow, ini kok kayaknya gini ya gitu, ada nggak?
6: Kalau itu sih waktu tampil pas perpisahannya.
3: Perpisahannya apa?
6: SMP itu sih.
3: Pas waktu SMP, kalian. Oh, kalian ini ada yang satu SMP atau bagaimana?
6: Kebanyakan satu SMP lah.
3: Oke. Kemudian kalian tampil. Apa momen berkesannya bagi Euphonia pada saat itu?
6: Kalau bagi kami sih ya, kesedihannya dapet. Jadi lagu yang dibawain juga sedih, kita juga sedih. Terus
8: Senang kita juga.
6: Melepas emosi lah di situ. Jadi bukan sekedar manggung doang.
3: Itu pas waktu perpisahan ya berarti?
6: Iya, waktu perpisahan.
3: Oke. Jadi pada saat itu ada momen yang berkesan ketika perpisahan, manggung di situ di SMP gitu ya. Oke, dan kalau kita tahu ya teman Pro 2, perjalanan seorang musisi muda itu pasti juga gak mudah. Ya, namanya juga masih muda, kadang juga masih labil juga emosinya. Anak-anak juga kadang kan ada yang bentrok jadwalnya atau bahkan sekolahnya, latihannya. Ada gak sih dari kalian yang tetap harus benar-benar bisa nge-manage waktu, menjaga kekompakan? Cara kalian untuk bisa menjaga kekompakan itu seperti apa? Kalau dari Altaf sendiri?
6: Kalau dari aku sih ya kita diskusi dulu lah, mau latihannya hari apa, mau kita bisa rapat meeting gitu hari apa. Nah, terus ya harus ngerti satu sama lain juga.
3: Itu kunci ya, untuk menjaga kekompakan. Ada lagi yang mau menambahkan kunci dari menjaga kekompakan?
6: Mungkin
3: ada nggak? Ais mungkin. Ais ini ceria sekali.
6: Ceria
3: ya. Kalau Ais apa?
8: Kayak sering komunikasi sih di grup ya, gitu. Kayak nanti kalau misalnya latihan kita bawa lagu ini gitu-gitu.
6: Jadi disiapin sebelum datang juga.
3: Disiapin, ya. Oke. Jadi memang komunikasi itu penting banget ya. Jadi nggak boleh yang tiba-tiba waktunya latihan tiba-tiba tanpa kabar
6: hilang.
3: Oh, jangan. Oke, ini nanti kan di sesi yang ketiga kan kita bakal dengerin nih teman Pro 2 mereka bernyanyi. Tapi sebelum ke sesi ketiga atau segmentasi ketiga, aku mau kasih question buat kalian ya.
6: Apa
3: ada
6: tuh?
3: Quiz buat apa kalian. Tuh? Yang pertama, teh atau kopi?
7: Teh.
6: Yang teh angkat tangan.
7: Teh.
6: Wah.
3: Teh semua.
6: Kopi sendiri.
3: Oke, kenapa? Kenapa kalian milih teh atau kenapa kalian milih kopi? Kopi dulu yang beda. Aduh. Sendiri dulu, jelasin dulu kamu kenapa suka kopi.
6: Kalau aku sih anak malam ya soalnya.
3: Anak malam suka banget dia nongki berarti.
6: Suka banget nongki. Jadi lebih sering ke kopi sih.
3: Kopi.
6: Lebih apa ya? Buat melek gitu.
3: Teh juga loh ada kafeinnya loh. Tapi kamu lebih suka yang lebih strong.
6: Lebih bold gitu.
3: Waduh. Oke. Kalau teh, pemilih teh, kenapa kamu? Kamu cowok kan biasanya kebanyakan sukanya kopi. Kenapa Yuk tuh?
7: Enggak. Saya lebih suka yang sendirian, tenang gitu.
3: Oh, dia lebih suka menenangkan.
7: Jadi biasanya kebiasaan pagi itu ya. Jalan pagi duduk di depan minum teh, mikirin
9: juga ya.
7: Lagu apa gitu.
3: Lagu apa? Buat lagu. Enggak sambil baca koran, enggak ya.
7: Menikmati alam.
3: Oh, menikmati alam. Kalau baca koran kan itu mungkin orang-orang yang old udah ya. Kalau kalian kan masih young, masih muda gitu. Pasti ya itu tadi mungkin mikirin karya gitu. Nah, kemudian kalau siapa tadi namanya? Bentar, Arya.
6: Arya
3: bukan Saloka. Kalau Arya sendiri, kenapa kamu milih teh? Padahal kan cowok.
9: Ya, kalau menurut saya itu lebih suka yang rasa manis daripada pahit.
6: Oh, teh manis. Oh,
3: ya. Karena ada kopi manis. Tapi kopi ada yang manis. Sekarang kan ada kopi susu, ya kan?
9: Ya, benar. Saya tuh gak suka baunya kopi aja gitu.
3: Gak suka?
9: Ya, benar.
3: Padahal kopi itu harum loh. Iya gak sih? Tapi buat pecinta kopi.
9: Pecinta kopi, beda banget.
3: Oke, kemudian pertanyaan kedua. Siapa yang paling usil di Euphonia?
6: Aduh. Siapa ya?
3: Sama
6: ya. Tunjuk ya bareng-bareng ya.
3: Satu, dua, tiga.
6: Aku nih.
3: Dia nunjuk orang padahal dia sendiri. Kenapa? Ini nih yang milih ya. Yang milih Altaf. Kenapa kalian milih Altaf? Voting terbanyak kan Altaf. Kenapa? Satu aja.
8: Ngeselin banget sih.
3: Ya, dia ngeselin banget. Ngeselinnya gimana?
8: Kadang bikin orang nangis.
3: Oh iya. Altaf ya, keterlaluan ya Altaf.
8: Parah banget.
3: Dibikin nangisnya gimana? Maksudnya apakah ada barang yang tiba-tiba disembunyiin sampai kalian bingung cari atau apa?
7: Ini kan masalah serius, misalnya kayak lagi rapat gitu ya. Ini apa gitu ya, Altaf, saya bilang ini buat main-main apa gitu loh. Jadi antengnya ini bikin anteng gak anteng gitu.
6: Keluar tuh kata-katanya.
3: Padahal anteng loh dari tadi, oh jadinya gak anteng gitu. Gara-gara si Altaf ini, Altaf jahil ya ternyata ya. Oke, yang terakhir deh. Aku pengen tahu jawaban kalian. Satu kata yang menggambarkan Euphonia. Ais dulu. Satu, dua,
8: tiga. Kebersamaan.
3: Ya. Yuk tuh. Satu, dua, tiga. Tetap ya, habis, cepet.
6: Ayo mikir. Katanya pemikir hebat.
3: Ayo.
7: Kebersamaan juga sih. Ya.
3: Enggak, boleh sama.
7: Memahami satu sama lain.
3: Memahami satu sama lain. Kalau Arya?
9: Saling happy semua.
3: Happy semua. Ayo happy semua dong wajahnya. Yuk tuh kayak banyak pikiran ya, apalagi mikir karya ini. Enggak ya? Oke, anteng.
8: Bareng-bareng.
3: Kebersamaan.
6: Beda dong. Apa?
3: Beda dong, harus beda dong. Ayo, kamu lagi diuji nih sekarang. Apa? Waktu habis, Altaf.
6: Kompak.
3: kompak. Oke. Semoga ya dari kata-kata tadi bisa direalisasikan, Euphonia tetap bisa bertahan sampai lama dan juga ada karya-karya selanjutnya. Oke. Kemudian satu lagi deh. Kalau diberi kesempatan tampil di satu panggung impian, panggung mana yang pengen kalian bisa tampil? Di mana? Arya mungkin? Arya udah acungkan tangan nih.
10: Siapa?
3: Yuto.
7: Kalau buat saya itu ya di luar kota gitu. Sekalian nyari pengalaman bareng-bareng.
3: Sekalian yang jauh gitu. Di mana?
6: Di mana?
9: Mungkin ya, di mall.
7: Luar kota di mana gitu? Situ Bondo tadi.
3: Oh, Situ Bondo jauh ya?
10: Surabaya.
3: Oke, jangan Situ Bondo. Situ Bondo kan sebelah aja. Di mana gitu?
6: Jauh,
3: di luar pulau mungkin? Kejauhan ya? Kejauhan. Jangan ya. Nanti orang tua ngomel lagi.
6: Demi ke apa? Melaju bersama gitu. Meningkat bareng.
3: Betul. Jadi demi meningkat bersama gitu dan demi karirnya ya, karir bermusik. Oke deh teman Pro 2, sesuai dengan janji mereka sendiri ya, mereka yang udah janji tadi nanti di segmentasi ketiga bakal aku tagih untuk nyanyi. Tapi nanti dulu deh teman Pro 2, biar kamu penasaran ya. Aku bakal kasih jeda dulu. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 tetap di sini aja di Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria Berjaringan ataupun di Music Live Chat ya. Tapi masih di rangkaian program acara Seri Ceria. Stay tune terus.

Yes, teman Pro 2 tentunya Vita Karina masih menemani kamu di Music Live Chat berjaringan yang kali ini juga disiarkan di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Langsung aja teman Pro 2 ya, buat kamu yang penasaran bagaimana lagu ataupun juga performance dari personil Euphonia. Ini dia spesial buat kamu teman Pro 2, penampilan dari Euphonia.

tadi teman Pro 2 performance ataupun penampilan dari Euphonia. Terima kasih sekali lagi. Semoga karirnya semakin melejit ya, lagunya enak banget tadi. Terima kasih sekali lagi buat Ais, Yukto, Arya, Anteng, Altaf. Semoga nanti bisa jadi musisi muda yang terus menginspirasi generasi muda lainnya. Oke, itu tadi teman Pro 2. Terima kasih juga aku sampaikan buat Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi di daerah masing-masing ya. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di Music Live Chat selanjutnya. Tetap dengarkan Pro 2 RRI Jember, frekuensi anak muda, dan terus dukung karya musisi lokal Indonesia. See you, bye.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskoop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

95,2 Pro 2 dan Madu untuk mentor baik kamu. Hai teman Pro 2, masih berangkat sama Jenny di malam hari ini ya. Teman Pro 2, spesial di malam minggu kita bahas satu album ya teman Pro 2. Sorry banget tadi masih ada terkendala di playlistnya nih teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahas albumnya Perunggu yang tadi baru aku hadirkan. Tadi yang aku play itu malah penutupnya tuh teman Pro 2, penutup albumnya Perunggu. Dan tentunya teman Pro 2, albumnya Perunggu ini diberi tajuk Dalam Dinamika. Nah, ini juga jadi penanda nih kedewasaan bagi Perunggu tentunya. Jika di album sebelumnya ya teman Pro 2, mereka nih banyak berbicara tentang kehidupan pekerja urban, tapi di karya yang kedua ini mereka memperluas nih sudut pandangnya menjadi refleksi tentang perubahan hidup, kehilangan, kemudian harapan, hingga cara seseorang bertahan nih di tengah dunia yang terus bergerak. Perunggu tetap mempertahankan karakter alternatif rock yang hangat ya, dan juga penuh emosi tentunya, namun dengan eksplorasi musikal yang lebih berani serta lirik yang terasa lebih apa ya,

personal gitu tuh Bapro 2. Dan tentunya album ini berisi 9 lagu yang saling terhubung gitu teman Bro 2. Lagunya potongan cerita tentang perjalanan menjadi manusia dewasa. Nah, album ini sebenarnya dibuka dengan Tapi ya teman Bro 2. Ini sebuah lagu juga yang menggambarkan pergulatan batin saat harapan ini berbenturan gitu dengan kenyataan. Dan juga dilanjutkan dengan Amalan Baik nih teman Bro 2. Bentar. Amalan Baik, oke. Dan kemudian yang juga mengajak pendengar merenungkan arti kebaikan tanpa pamrih ya teman Pro 2. Nah, langsung aja deh kita play dulu ya Tapi dari Perunggu, dan juga masih banyak single-single lainnya dari Perunggu di album Dalam Dinamika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada Gemilang di track ketiga ya, Temu Peru 2 dalam albumnya Perunggu dalam Dinamika, yang juga mengedarkan semangat untuk terus melangkah nih, meski berada dalam fase kehidupan yang tidak mudah gitu. Ketiga lagu pembuka ini membangun fondasi ini Temu Peru 2, khususnya fondasi emosional dalam album ini dengan aransemen gitar yang kuat dipadukan dengan vokal yang penuh penghayatan tentunya. Nah, memasuki pertengahan album ya, Temu Peru 2, Perunggu menghadirkan pikiran yang matang yang tentunya berbicara tentang kedewasaan dalam mengambil keputusan dan juga menerima konsekuensi hidup. Langsung aja aku hadirkan nih Temu Peru 2, Pikiran Yang Matang.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Biarkan ia tumbuh. Biarkan ia tumbuh nih teman Pro 2 ya. Ini merupakan track kelima yang sebelumnya tadi sudah ada pikiran yang matang di track keempat. Nah, di track kelima ini biarkan ia tumbuh ini sebuah lagu ya yang mengingatkan bahwa tidak semua hal ini harus dipaksa karena setiap proses memiliki waktunya sendiri. Jadi ya udah biarin aja dia tumbuh ya, nggak usah dipaksa karena memang setiap hal proses kita dalam hidup pun punya waktunya sendiri-sendiri gitu, entah cepat atau lambat gitu ya teman Pro 2. Yang jelas semuanya ada waktunya sendiri-sendiri. Nah, setelah biarkan ia tumbuh, di track selanjutnya ada berita buruk nih teman Pro 2. Waduh, tapi semoga aja ini hanya sebuah lagu ya. Bukan berita buruk untuk kita. Dan ini jadi salah satu lagu dengan atmosfer yang paling kalem nih teman Pro 2. Kalau lainnya upbeat gitu ya. Kalau yang berita buruk nih kayaknya lagi rada-rada slow gitu ya, menggambarkan gimana seseorang menghadapi kabar yang mengubah hidup dan juga belajar menerima kenyataan dengan lapang dada. Nah, kemudian teman Pro 2 nanti di track selanjutnya ya, setelah berita buruk akan ada Aku Ada Untukmu. Dan lagu ini tuh menonjolkan pentingnya dukungan dan juga kehadiran orang-orang terdekat ketika menghadapi masa sulit gitu teman Pro 2. Nah, coba deh kita ikuti aja cerita di judul-judul album dalam dinamika ini teman Pro 2. Emang semuanya ini dalam dinamika gitu, dinamikanya naik turun gitu sampai nanti menjadi abu di single terakhir atau di track terakhir. Oke, langsung aja aku hadirkan nih teman Pro 2 berita buruk, tapi ini sebuah lagu aja ya teman Pro 2. Bukan berita buruk untuk kamu. Semoga aja setelah berita buruk akan ada berita baik gitu.

0: Hah? Angklung jadi alat terapi pengidap pikun? Emang bisa?
1: Menurut Ketua Al-Zihatar, Kenia Lestriani Sulis mengatakan bahwa musik sudah cukup lama diakui sebagai alat terapi bagi mereka yang mengidap pikun atau yang sering disebut demensia. Selain itu, bermain angklung dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus dan koordinasi pada individu dengan demensia. Musik angklung juga dapat mengurangi kecemasan dan stres. Terapi ini bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang menderita demensia, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan dan positif bagi keluarga dan pendamping.

Aku Ada Untukmu Teman Pro 2. Ini merupakan track yang ke-7 ya. Dan lagu ini yang menonjolkan pentingnya nih dukungan dan juga kehadiran orang-orang terdekat nih dalam menghadapi masa sulit. Ya Teman Pro 2. Jadi Aku Ada Untukmu gitu. Di selanjutnya Teman Pro 2, di track selanjutnya yang ke-8 ini adalah berhasil nih Teman Pro 2, dan juga tampil dengan pendekatan musikal yang lebih lembut, seolah mengingatkan bahwa definisi keberhasilan tidak selalu identik nih dengan pencapaian besar, melainkan juga keberanian untuk terus bertahan. Nah, perubahan dinamika ini menunjukkan kemampuan perunggu memainkan emosi pendengarnya ya, tanpa kehilangan identitas musik mereka. Nah, melalui album Dalam Dinamika ini ya Teman Pro 2, Perunggu juga berhasil menunjukkan bahwa mereka ini bukan sekedar band dengan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau relate gitu ya, tapi juga kelompok musik yang terus berkembang ya dalam penulisan lagu maupun eksplorasi musikal. 9 lagu ya, ada Tapi, Amalan Baik, Gemilang, Pikiran Yang Matang, Biarkan Ia Tumbuh, Berita Buruk, Aku Ada Untukmu, Berhasil, dan juga Abu yang udah aku play di awal tadi. Teman Pro 2 ini menawarkan pengalaman mendengarkan ya yang tentunya ada emosinya relevan ya dengan kehidupan kita, sekaligus penuh pesan moral juga ya Teman Pro 2, dan juga kita bisa merefleksi gitu. Dan album ini layak juga menjadi salah satu karya alternatif rock Indonesia ya, yang menonjol karena mampu menangkap dinamika kehidupan modern dengan cara yang jujur, hangat, dan mudah dirasakan oleh banyak pendengar tentunya. Oke deh, langsung aja di track ke-8 nih Teman Pro 2, Berhasil, Dalam Dinamika, Perunggu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 dari Radio Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih bareng sama Jenny Moy ya di malam hari ini Teman Pro 2. Malam Minggu yang pasti. Apakah kamu lagi nonton Dewa nih Teman Pro 2? Jadi belum, biasanya nih ada yang request gitu ya Teman Pro 2. Boleh loh malam-malam gini request ke aku Teman Pro 2. Langsung aja yuk ke 0811-369-7755. Dan juga yang mau gabung di sesi curhat-curhat kali ini ya Teman Pro 2, bisa banget nih Teman Pro 2, karena temanya kita di hari ini tuh mager alias males gerak. Apakah ini beneran ngefek nih Teman Pro 2 atau bisa memicu stres? Nah, buat kamu yang mager termasuk juga aku. Ini katanya nih berpengaruh gitu Teman Pro 2 kepada mood kita, kemudian suasana hati tentunya, dan juga selain ke fisik gitu ya, ini tuh juga pengaruh ke mental gitu Teman Pro 2. Bisa picu stres, bisa bikin moodnya bad mood gitu ya Teman Pro 2, dan lain sebagainya. Banyak banget dampaknya. Jadi mendingan ya jalan kaki gitu ya, atau olahraga ringan gitu ya Teman Pro 2. Buat apa? Ya itu untuk biar tubuh kita selain sehat, mentalnya juga sehat nih Teman Pro 2. Nanti juga kita bakal bahas ya Teman Pro 2 barengan sama Mas Andi Cahyadi, psikolog ya Teman Pro 2, yang pastinya punya POV yang dari ahlinya gitu. Pokoknya tungguin aja nanti ya Teman Pro 2 di 20-30an lah ya, kita nanti call out. Kita call Mas Andy buat nanya-nanya seputar benarkah mager ini bisa memicu stres gitu ya Teman Pro 2. Nah, nanti kita akan tahu jawabannya, oke? Dan next ada satu single terbaru juga dari Sabrina Leanor ya Teman Pro 2. Ini buat bala-balanya Sabrina. Nama fanbase-nya apa ya? Kemarin juga banyak nih yang berbinar ya, berbinar fanbase ya nih Teman Pro 2. Ini sudah bisa di request loh. Yang selesai biar kita ada selingan gitu ya, selain haha, kalian boleh request yang selesai nih. Oke, cus, langsung aja aku putar sebelum kamu request nih. Aku sudah putar duluan nih Teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Jenny ya, teman Pro 2 di malam hari ini. Malamnya malam Minggu. Yang tadi sore bahkan aku ditanyain. Lah kamu kerja, emang kamu gak nonton Dewa gitu ya? Yang hari ini di Madiun ada Dewa 19 ya, teman Pro 2. Buat kamu yang sedang nonton gitu ya, semoga aman terkendali dan juga bisa menikmati ya konsernya teman Pro 2. Yang pasti hati-hati, jaga bawang lagi. Barang bawaan maksudnya, sorry banget. Aduh, tiponya nyeblangnya jauh banget ya. Barang bawaan. Ya emang sih barang bawaan, bawang, betul. Tapi ya gimana ya, bukan itu maksud aku, bukan bawang. Barang bawaan kamu yang di konser ya teman Pro 2. Dan konser itu kan berdiri ya teman Pro 2. Nah buat kaum-kaum mager yang jarang gerak gitu ya, tentunya berdiri lama tuh kadang pegel juga ya, karena tidak terbiasa gitu teman Pro 2. Nah itu juga salah satu efek ya dari kamu mager atau malas gerak nih teman Pro 2. Selain ke fisik, tentunya juga berdampak di mental juga nih teman Pro 2. Kalau misalnya fisik nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu kurang gerak atau kurang aktivitas fisik gitu ya teman Pro 2, ini termasuk aku juga. Aduh susah banget, kesalnya kalau padahal kerja juga duduk lama gitu ya. Tapi kalau udah sampai rumah tuh udah capek gitu ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya itu tidak baik juga kalau misalnya udah kerjanya duduk, kemudian pas weekend cuma tidur. Tapi ya gimana, aku perlu tidur. Nah ternyata nih bisa juga jadi bahan apa ya, pelajaran juga nih teman Pro 2. Kalau misalnya malas gerak, ini dampaknya ke fisik bisa berbagai penyakit nih teman Pro 2. Salah satunya penyakit kardiovaskuler. Nah loh, memicu tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian kadar kolesterol jahat atau LDL yang meningkat, yang merupakan faktor risiko utama serangan jantung dan juga stroke. Waduh, bahaya gak sih ini teman Pro 2? Ayo besok kita mulai jalan-jalan ya. Jalan-jalan pagi gitu ya sebelum bekerja. Tapi apakah bisa? Nah itu tergantung niat dan juga kemauan kita. Nah yang berikutnya juga bisa mengakibatkan obesitas dan juga diabetes tipe 2 nih teman Pro 2. Waduh, ini juga gawat banget sih, apalagi yang suka manis nih, harus dikurangi ya gulanya teman Pro 2. Selain itu juga para remaja jompo ini yang mager tentunya adalah gangguan tulang dan sendi. Ini juga sebuah efek dari mager atau malas gerak ini teman Pro 2. Jadi enggak heran nih banyak remaja jompo yang aduh baru ini sebentar gitu sudah pinggangnya sakit gitu ya, udah mengeluh kesakitan. ya begitulah ya teman Pro 2. Kita semuanya serba dimudahkan dengan transportasi gitu ya, jadi kurang jalan kaki. Kemudian juga bisa berefek ke melemahnya sistem kekebalan tubuh nih teman Pro 2. Jadi tubuhnya rentan terhadap infeksi virus, bakteri, dan juga penyembuhan penyakit dapat memakan waktu lebih lama. Nah jadi kalau misalnya kekebalan tubuh kamu nih nggak oke gitu ya, kalau misalnya kamu lebih sering tertular, kalau misalnya ada yang flu, kemudian penyembuhannya juga lama gitu ya, sampai berminggu-minggu gitu teman Pro 2, itu juga salah satu efek dari kita kurang gerak. Yang paling bahaya nih teman Pro 2, ini bisa meningkatkan risiko kanker tertentu. Waduh, ini sih yang perlu banget kita lawan mulai hari ini. Nah ini penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya aktivitas fisik juga dikaitkan dengan peningkatan resiko beberapa jenis kanker nih teman Pro 2. Ada kanker usus besar,
kanker payudara, kanker endometrium, dan mekanismenya ini melibatkan peradangan kronis, obesitas, dan disregulasi hormon yang dipicu oleh gaya hidup sedentari atau mager atau kurang gerak ini teman pro 2. Nah, selain dampak kepada fisik ya teman pro 2, nah kesehatan kita ini juga bisa terdampak kesehatan mental ya teman pro 2. Ini juga bisa dipengaruhi nih sama aktivitas fisik kita yang kurang gitu. Nah, nanti kita bakal bahas lagi ya teman pro 2, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio untuk mantar baik kamu.

0: aja nari telele kaya cabe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2, kita masih dalam pembahasan mager atau malas gerak. Ya, tentunya penyakit ya buat para Gen Z dan juga Gen apa nih, bawahnya Gen Z, Gen Alpha. Nah, abis ini aku bakal hubungin Mas Andi ya, teman pro 2, psikolog Andi Cahyadi, buat tanya-tanya nih. Dampaknya nih kira-kira apakah benar gitu ya bisa memicu stres gitu, teman pro 2. Oke, nantikan ya teman pro 2, bentar lagi bakal tersambung dengan Mas Andi tentunya.

0: Oke.
1: Oke, untuk memproduksi kita sudah tersambung ya dengan Mas Andi Cahyadi di malam hari ini. Selamat malam, Mas Andi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Anjani.
1: Kabar baik, Mas Andi. Kayaknya kemarin abis perjalanan ya.
2: Saya hampir seminggu hari dari mulai Selasa sampai kemarin. Pagi tadi baru nyampe, pagi subuh itu baru nyampe.
1: Oke, semoga lekas recovery ya energinya nih.
2: Iya, ini rasanya capek banget rasanya. Tapi aman.
1: Oke deh, aman nih teman produa. Oke Mas Andi, di malam hari ini tema kita adalah terkait dengan mager atau malas gerak yang jadi penyakit anak muda zaman sekarang yang apa-apa udah ada motor, apalagi ada pedal listrik nih.
2: Oh iya, betul.
1: Nah, dengan kemudahan ini jadi kita geraknya tuh agak ini ya, berkurang jauh ya dibandingkan mungkin orang tua kita gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, apakah ini juga berdampak nih Mas Andi, kurang gerak atau mager ini berdampak kepada kesehatan mental, misalnya bisa memicu stres atau gimana nih Mas Andi?
2: Sebenarnya dengan malas gerak itu bukan secara langsung ya Mbak ya, artinya terus akhirnya kita malas gerak terus timbul stres gitu, enggak gitu ya. Tapi mungkin bisa saja dengan malas gerak ini memperburuk kondisi seseorang yang mungkin sedang mengalami stres, ya. Karena kan sebenarnya dengan bergerak itu kan kita itu kan bisa melepaskan zat kimia yang namanya endorfin dan juga serotonin, begitu ya. Yang itu bisa memperbaiki kayak mood gitu
1: kita.
2: Ya. Terus mengurangi stres gitu ya, membuat kita menjadi rileks dan lain sebagainya. Makanya kan kita itu kan selalu diminta untuk bergerak. Supaya apa gitu ya, ketika kita mengalami stres gitu ya, kita tidak terus serta-merta itu terus benar-benar yang gak mau ngapa-ngapain gitu loh. Makanya kan kita benar-benar perlu move gitu ya. Kita perlu bergerak supaya ketika kita sedang menghadapi masalah, menghadapi stres, ya ini tidak berlarut-larut dan akhirnya menimbul stres itu bertambah menjadi lebih parah begitu. Jadi artinya sebenarnya bukan secara langsung yang ini penyebab utama dan penyebab pertamanya gitu ya. Tetapi ini lebih kepada ini ketika ini terjadi, ini akan memperburuk memperburuk kondisi yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi yang misalnya semula mereka mengalami stres dan lain sebagainya terus dengan malas gerak gitu ya. Ini yang mungkin akan lebih memperburuk begitu ya. Sehingga memang kita perlu nih gitu ya, ketika misalnya kita sedang stres gitu ya, kita mungkin menjaga aktivitas fisik kita tetap bergerak gitu ya. Baik itu olahraga ringan, sepertinya misalnya jalan pagi gitu ya, jogging, atau mungkin sepedahan begitu ya. Atau mungkin olahraga di rumah gitu ya. Jadi
1: Betul.
2: Jadi lebih ringan lah ya, yang jangan workout yang ekstrim enggak gitu ya. Tapi workout yang ringan-ringan gitu ya, yang tidak terlalu benar-benar membuat kita menjadi lebih lelah, kecapean begitu enggak. Tetapi paling tidak kita bisa bergerak di situ ya, entah itu mungkin 10 menit atau mungkin 15 menit atau mungkin 30 menit. Gak perlu yang sampai 1 jam begitu ya. Karena memang kebutuhan kita kan kita bisa bergerak begitu ya. Begitu. Dan memang kondisi-kondisi yang sekarang ini kan mungkin juga ini ya, kemajuan ya. Perkembangan teknologi ini yang juga terkadang memperparah kita gitu ya. Untuk bergerak begitu ya.
1: Betul.
2: Contoh kata kan misalnya tadi ya, biasanya kita itu aku mau pengen mau beli mie gitu ya, atau mau beli makanan apa gitu ya. Sudahlah, kalau sekarang ini kita pakai jasanya semacam kayak
1: pengantar
2: makanan dan lain sebagainya. Nah seperti itu, tanpa kita keluar, kita sudah benar-benar yang bisa memperoleh itu. Terus kalau dulu kan mungkin misalnya kita mau ke toko depan nih gitu ya, biasanya jalan atau naik sepeda. Sekarang mungkin lebih cenderung kita mungkin naik motor dan lain sebagainya. Seperti itu, yaitu kondisi-kondisi yang akhirnya membuat kita itu malas gerak. Dan apalagi ditunjang dengan apa namanya itu, fasilitas hiburan yang mungkin itu jauh lebih banyak dan lebih menarik gitu ya. Yang mungkin membuat kita itu menjadi lebih mager gitu ya.
1: Betul,
2: contoh
1: betul.
2: Misalnya sekarang itu kalau dulu kan hiburan kita cuma televisi ya mbak ya. Saya itu kan misalnya nonton ya nontonnya televisi. Kalau misalnya gak ada film bagus atau mungkin gak ada acara bagus ya TV mati, kita keluar kan gitu ya. Nah sekarang kan enggak gitu ya.
1: Di
2: kita
1: HP
2: mau nonton film apapun gitu ya, itu ya, bisa betul. Dalam sekali duduk kita itu bisa berapa-berapa seri. Katakanlah misalnya kalau drakor biasanya berapa seri mbak?
1: 12 atau 16
2: 12 seri habis katakanlah dalam satu waktu gitu ya. Mungkin bisa saja loh dia mau melakukan apa namanya nonton dengan judul yang lain kan gitu ya. Jadi banyak pilihannya. Mau yang mungkin berbayar, mau yang gratisan, itu kita bisa dapat kita bisa nikmati di situ. Itu yang akhirnya membuat kita itu terus akhirnya jadi malas gerak gitu ya. Nah,
1: betul betul.
2: Iya, itu yang akhirnya apa namanya ya? Situasi-situasi yang seperti inilah yang terus akhirnya membuat kita itu terus jadi aduh mager banget gitu ya. Mau kemana-mana aduh males kan gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu sih. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau kaitkan dengan stres itu tadi sebenarnya ya yang saya katakan tadi ya, ini bukan penyebab utama dan juga bukan penyebab pertama yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi stres gitu ya. Tetapi ya karena adanya stres itu terus ditambah dengan
1: kita
2: mager gitu ya. Nah ini yang akan memperburuk suatu kondisi itu.
1: Oke, aku punya saran juga nih buat teman Pro 2 yang suka drakor tapi tetap pengen gerak nih, bisa disambil ini lari di treadmill nih.
2: Oh iya betul betul. Nah,
1: bisa
2: iya,
1: juga.
2: Sekarang benar-benar sekarang itu kan lagi itu ya lagi bisa dilakukan gitu ya. Artinya
1: betul.
2: Ya cuman memang agak sedikit modal ya mbak ya. Kita harus beli treadmill.
1: Atau bisa ke gym sambil bawa tap gitu.
2: Iya sih bisa gitu ya. Sambil nonton gitu ya. Itu mungkin solusi sih ya. Solusi. Tapi tetap memang kita itu memang harus banyak move ya.
1: Gerak ya.
2: Artinya betul. Kita gak cuman hanya mentingin dari sisi kesehatan mental tok, tapi juga kesehatan secara fisik gitu ya.
1: Iya.
2: Mau enggak mau kita itu memang butuh itu. Saya itu pernah dalam situasi yang dimana saya sudah mulai tidak pernah olahraga. Dan itu malah terjadi kayak semacam tubuh itu rasanya pegel-pegel semua gitu mbak.
1: Betul.
2: Tapi setelah kita mulai olahraga, bener terjadi pegel. Cuman pegelnya itu bukan
1: di
2: karena
1: gitu ya.
2: bukan pegel karena capek apa namanya ya. Pegel karena penyakit itu enggak. Tapi pegel karena memang ototnya sedang bekerja begitu ya. Tapi itu pun setelah itu mungkin akan menurun dan berangsur-angsur pulih kan gitu ya. Sedangkan pegel yang tidak pernah olahraga itu lebih kayak sakit gitu ya. Sakit pinggang lah,
1: betul,
2: sakit di bagian mana lah dan lain sebagainya. Dan itu memang saya rasakan gitu ya. Dan memang stamina menjadi lebih buruk begitu. Kita beraktivitas gampang capek dan lain sebagainya. Dan setelah kembali olahraga kembali gitu ya. Ya stamina mulai berangsur pulih kan gitu ya. Dan sakit punggung dan lain sebagainya itu mulai berangsur-angsur juga mulai berkurang gitu ya.
1: Oke.
2: Jadi memang perlu kita menjaga kesehatan baik fisik maupun mental kita ya dengan olahraga kan gitu ya. Memang ya ini memang butuh effort ya. Effort apa namanya?
1: Niat dan juga kemauan.
2: Betul betul. Yang paling penting niatnya dulu ya. Niatnya nggak ada itu mau effort kayak apapun susah kan gitu ya.
1: Iya.
2: Nah yang penting adalah kita punya niat, nah setelah itu baru bagaimana kita memaksakan diri untuk bergerak. Entah itu mau yang gratisan, yang misalnya lari. Dan sekarang ini banyak ya yang saya lihat,
1: banyak,
2: Mbak ya.
1: Iya, banyak komunitas juga.
2: Betul, betul. Jadi kalau saya itu kadang keluar malam begitu, saya masih melihat beberapa orang yang mereka lari malam,
1: yeah,
2: di mana tren itu muncul beberapa tahun terakhir, ya. Kalau ya itu akan jadi bagus ya, walaupun mereka cuma ikut-ikutan tren, tapi kalau itu misalnya dilakukan secara konsisten, saya rasa itu pun juga sesuatu hal yang baik gitu ya. Enggak cuman hanya mereka duduk diam menonton drama Korea tok gitu ya. Ya enggak masalah sih ya sebenarnya nonton itu, tapi perlu diimbangi ya. Yang mungkin yang jadi garis bawahi, yang perlu digaris bawahi adalah perlu menyeimbangkan, bukan hanya kita bermalas-malasan tok, tetapi kita juga ada aktivitas fisik yang perlu kita lakukan kan begitu ya. Dan mungkin kan gini ya, ketika kita beraktivitas dengan orang lain, olahraga entah baik di jalan, di pusat kebugaran dan lain sebagainya, pastikan kita ketemu dengan orang, kita saling berinteraksi. Dari situ mungkin kita juga akan merasakan kita bisa ada sedikit bertanda kegembiraan, pasti akan muncul di situ kan, begitu ya.
1: Iya,
2: nah betul. Itu yang saya rasakan juga, artinya ketika misalnya saya berangkat ke tempat olahraga gitu ya, ketemu dengan orang-orang di sana, ada obrolan, ada candaan dan lain sebagainya, itu yang membuat kita pun juga menjadi lebih fresh gitu ya, walaupun mungkin kita sedang capek, lelah gitu ya.
1: Iya,
2: ketika kita hadir di situ ya mungkin kita bisa akan memulihkan gitu ya. Memang untuk orang-orang introvert ini juga mungkin nggak semudah itu gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk orang introvert kan juga nggak berarti juga nggak harus bisa nggak olahraga, enggak gitu ya. Mereka bisa saja olahraga,
1: banyak,
2: tetapi
1: juga
2: mungkin dengan cara
1: olahraganya,
2: dengan cara yang mungkin sendiri gitu ya. Misalnya lari sendiri kayak gitu ya, atau mungkin
1: workout
2: di rumah sendiri, atau mungkin bersepeda sendiri, enggak ada masalah gitu ya. Yang penting gerak gitu loh. Gerak itu paling tidak menjaga stamina fisik dan juga kesehatan mental kita tetap akan terjaga, itu sih.
1: Terima kasih Mas Adi. Jadi memang bukan penyebab utama ya, tapi kalau misalnya kita lagi stres dengan bergerak atau berolahraga ini bisa recovery juga nih teman-teman berdua.
2: Iya, kalau saya sharing sedikit ya Mbak ya. Kadang saya itu kan kalau misalnya sudah benar-benar lelah, lelah dalam artian capek mikir gitu ya, dengan beban yang cukup berat gitu ya. Saya itu pergi ke tempat kebugaran untuk olahraga. Setelah itu mungkin agak sedikit walaupun bebannya belum hilang, tetapi paling tidak agak reda gitu ya. Jadi kan kalaupun misalnya malamnya mau dipakai untuk bekerja lagi, itu sudah bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya, itu mungkin kan beban itu masih numpuk banget gitu ya. Malam dipakai kerja itu masih rasanya capek banget gitu ya. Nah, tapi beda kalau misalnya pulang kerja gitu, saya sempatkan ke gym sebentar begitu. Nanti malam gitu ya, paling istirahat sebentar gitu ya. Nanti mungkin sekitar 9 ke atas itu juga mulai bisa bekerja kembali kan, begitu ya. Kadang seperti itu kan gitu ya. Kalau misalnya memang ada pekerjaan yang harus dituntaskan pada hari itu kan gitu ya. Jadi kita masih bisa fresh gitu ya. Karena apa gitu ya? Ya mungkin kita sudah refreshing dengan olahraga itu. Gak perlu lama sih. Saya olahraga gak pernah lama. Satu jam itu sudah terlalu lama buat saya. Paling lama paling 45 menit itu sudah cukup. Makanya orang kalau misalnya tanya, kok udah selesai loh, lah kok lama-lama ya. Ngapain lama-lama.
1: Thank you Mas Adi buat waktunya ya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman Pro 2. Selamat malam Mas Andi, sehat-sehat selalu.
2: Selamat malam Mbak Anjani, terima kasih.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita ya bareng sama Mas Adi tentunya. Semoga bermanfaat ya teman Pro 2. Setelah ini kita akan lanjut di segmen berikutnya ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio untuk mantar baik kamu. There

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa masyarakat dapat mendaftar sebagai pangkalan atau subpangkalan LPG resmi dari Pertamina Patraniaga dengan membayar sejumlah biaya tertentu.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, akun penyebar klaim bukan merupakan akun media sosial resmi Pertamina Patraniaga. Pihak perusahaan pun membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pendaftaran pangkalan LPG 3 kg tidak dipungut biaya. Adapun proses pendaftaran pangkalan LPG tidak dilakukan melalui media sosial maupun nomor WhatsApp pribadi, melainkan melalui mekanisme resmi, yakni pendaftaran usaha melalui sistem online single submission atau OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha NIB.
1: Cek fakta.

Namaku Yanto, pemuda pengangguran yang setiap hari hanya dapat membuat orang tuaku bersedih. Ibuku, Yeni, dialah sosok seorang ibu yang selalu tegar menghadapiku. Dan ayahku, Hasan. Entah itu beliau membenciku atau pula sebaliknya, karena ia jarang bertegur sapa denganku di rumah.

0: Nak, bangun nak. Sudah pagi. Ayo nak, bangun.
1: Aduh, apa-apaan sih bu? Masih ngantuk berat nih.
0: Astagfirullah, dibangunkan kok malah marah-marah.
1: Apa nggak bisa membangunkanku itu nanti siang saja?
0: Nak, hari sudah pagi. Matahari sudah bersinar terang. Kamu malah masih di tempat tidur.
1: Berisik.
0: Sekarang bangun dan cepetan mandi lalu sarapan pagi.
1: Ah.
0: Bantuin ayahmu juga jaga toko ya.
1: Apain juga jaga toko, mending main.
0: Ya sudah, terserah kamu saja.

0: Kehidupan kami penuh dengan kesederhanaan dan hanya bergantung pada toko kelontong, toko yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari keluarga ibuku. Dan ini pulalah yang selalu disampaikan kepadaku untuk aku teruskan nantinya.
1: Yen, Yeni, kamu di mana?
2: Di dapur, Bang.
1: Kamu masak apa, Yen?
2: Ini masak semur kesukaan Abang.
1: Wah, jadi pengen langsung makan saja.
2: Sabarlah, Bang. Pasti disiapin kok.
1: Wah, sudah gak sabar nih.
2: Ini, silakan dimakan ya, Bang.
1: Terima kasih, sayang.

0: Eh, kamu sudah pulang? Mari nak, kita makan sama-sama.
1: Ah, masih kenyang.
0: Kenapa denganmu nak? Mengapa marah begitu?
1: Ya, kesal. Aku kesal dengan semua ini.
2: Yanto, bicara apa kamu?
1: Yang kukatakan itu kan benar. Tak ada yang bisa membuatku senang.
0: Aduh nak, kami heran melihatmu. Belakangan ini, sikapmu berubah. Ada apa denganmu nak?
2: Sudah Yen, biarkan saja. Untuk apa kita beri perhatian kalau dia pun sudah tak menganggap kita ada di sini?
1: Ah, lebih baik aku pergi sajalah.
2: Ya sudah, pergi sana. Jangan pulang sekalian.
1: Aku pergi.
3: Sebenarnya, aku tidak pernah membenci mereka, ayah dan ibuku. Tapi entah mengapa, setiap aku melihat mereka, darah ini seperti mendidih dan selalu marah-marah. Dan hal inilah yang tak pernah aku mengerti.

0: kopinya ya.
1: Kamu kenapa lagi Yanto? Wajah ditekuk begitu.
0: Entahlah, bingung mau ngomong apa lagi nih.
1: Apa? Kamu saja bingung dengan dirimu sendiri? Apalagi kami yang ada di sini.
0: Eh, kopinya mana Bu? Kok lama banget sih?
1: Selesai ngopi, kamu ikut aku ya.
0: Mau kemana?
1: Ikut saja lah. Aku mau bawa kamu ke proyek tempatku bekerja.
0: Malas kalau nantinya cuma jadi kuli bangunan.
1: Aduh Yanto, dibantuin untuk kerja malah malas. Bagaimana bisa maju? Pantas saja Pak Hasan marah besar dan Bu Yeni sedih terus melihat sikapmu.
0: Apa kamu mau nasihatin aku? Sudahlah, lebih baik hidup begini. Kesana kemari bebas, gak ada beban tugas.
1: Kapan lagi kamu bahagiakan orang tuamu? Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menyayangimu. Kamu harus berubah kawan.
0: Sudahlah, aku tak butuh ceramahmu.
1: Kamu harus mengerti bahwa mereka mengharapkanmu sukses.
0: Sepertinya kamu tahu banyak tentang keluargaku.
1: Yanto, Pak Hasan banyak cerita tentang kegelisahannya padaku.
0: Maksudmu?
1: Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menaruh harapan besar padamu.
0: Ah, bicaramu tambah ngawur saja.
1: Harusnya kamu lebih bersyukur. Kamu masih punya keluarga yang utuh, tidak seperti aku yang sudah tak punya keluarga lagi.
0: Ah, sudahlah, aku bosan bahas masalah ini terus.
1: Terserah kamu sajalah. Aku cuma bisa nasihatin kamu saja.
0: Ini bayar kopinya, Bu.
2: Banyak sudah nasihat yang kudengar, tapi mengapa hati ini tetap saja gundah? Aku tak tahu apa arti dari kegundahan ini, hingga ayah dan ibu pun menceritakan yang sebenarnya.
3: Assalamualaikum. Yen, Yeni.
4: Waalaikumsalam.
3: Mengapa wajahmu ditekuk begitu? Mikirin apa lagi sih, Yen?
4: Aku masih bingung, Bang. Dengan sikap anak kita.
3: Sudahlah, Yen. Tak perlu kau risaukan lagi.
4: Iya, Bang.
3: Apa-apaan ini, Yanto? Masuk tanpa salam? Sudah seperti binatang masuk kandang saja kau ini.
0: Kan pintunya terbuka. Ya langsung masuk saja. Memangnya kenapa?
3: Ya jelas salah. Sikapmu ini sudah keterlaluan. Kau anggap apa kami ini?
4: Ada apa lagi sih, Bang?
3: Aku benar-benar kesal dengan tingkah laku anakmu ini.
0: Kalau kesal ya kesal saja, nggak perlu bentak-bentak begitu dong.
4: Yanto, bicara apa kamu ini, nak? Kami ini orang tua kamu.
3: Benar-benar anak kurang ajar. Keterlaluan.
0: Terserahlah apa kata kalian.
3: Tunggu, kita harus bicara. Ayah benar-benar geram melihat sikapmu ini. Sekarang duduk. Duduk di sini.
0: Ah, percuma. Aku sudah muak dengan semua omelan kalian.
4: Yanto, kami memarahimu, menasihatimu, karena kami sangat menyayangimu.
3: Sekarang duduk, Yanto, duduk. Biar kau tahu semuanya.
0: Semuanya? Semuanya apa ya? Rahasia apa lagi nih?
4: Bang, tolong jangan diceritakan. Jangan dikatakan, Bang.
3: Biarlah, Yen. Agar dia tahu siapa dia sebenarnya.
0: Apa? Maksudnya?
3: Yen, tolong kau ambilkan selimut itu.
4: Iya, Bang.
0: Selimut apa? Selimut siapa?
4: Ini, Bang, selimutnya.
0: Apa maksud semua ini?
3: Kau lihat baik-baik. Lihat! Apa kau tak kenal selimut ini?
0: Ya, itu kan selimut waktu aku bayi.
3: Kau tahu pintu rumah ini dan selimut mungil ini menjadi saksi betapa kami sangat menyayangimu.
0: Itu bukan aku. Bukan, itu bukan aku.
4: Iya, nak.
3: Malam itu, kami mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah ini. Kami mencari tahu suara tangisan itu. Dan kami melihat ada bayi mungil di depan pintu. Apa kau masih bertanya?
4: Iya, nak. Selimut inilah yang membalut tubuh mungilmu kala itu. Kami besarkan kau dengan kasih sayang seperti anak kami sendiri.
0: Tidak, tidak mungkin. Aku tidak percaya.
3: Terserah apa maumu sekarang. Kami hanya bisa pasrah.
4: Jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibu.
3: Biarlah dia mencari jalannya sendiri.

0: Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Ayah.
1: Tidak, Nak. Tidak harus begini.
2: Maafkan Ayah juga, Nak.
0: Maafkan aku yang selama ini sudah membuat kalian sedih dan kesal.
1: Nak, tidak, Nak. Yanto! Anakku.
2: Sudahlah, Yen. Ini sudah takdirnya.
1: Nak, selimut ini. Bawalah selimut ini, Nak. Bersama kenangan yang telah kau berikan kepada kami selama ini. Maafkan kami yang sudah membuatmu menjadi begini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

deh dari Bunga Citra Lestari featuring sama Diskoria dan juga Lali Ilmani untuk mau produe aku hadirkan di malam hari ini. Udah mau jam setengah 12. Aduh, cepet-cepetin aja nih, setengah 11 maksudnya teman produe. Gimana kamu, sudah mengantuk kah? Atau masih asik scroll media sosial nih teman produe? Atau sudah menempatkan badan di kasur dan juga udah siap-siap mau merem nih teman produe? Tentunya aku masih temenin kamu ya sampai nanti jelang pukul 24.00 ya, dengan beragam lagu-lagu yang akan aku play, masih akan aku play atau mau produe di malam hari ini tentunya. Dan di malam ini atau mau produe adalah malam minggu. Gitu aja diulang-ulang terus. Iya, hari ini malam minggu dan kamu gak kemana-mana kan. Gak ada yang ngajakin jalan kan. Makanya dengerin aku. Gak ada yang ngajakin nonton Dewa kan. Makanya kamu dengerin produe. Enggak lah ya, buat pendengar-pendengar setia tentunya selalu dengerin produe tiap hari gitu ya. Thank you banget ya teman produe sudah tetap nemenin aku juga biar enggak siaran sendirian gitu. Yang tentunya kita ngobrol ngelor ngidul di malam hari ini, yang pasti semoga di ujung malam ini ya teman produe kita bisa merefleksikan gitu ya, apa yang sudah kita jalani di minggu ini, apakah ada yang perlu dievaluasi gitu ya. Tentunya juga semua itu sebagai apa ya, bahan evaluasi diri kita gitu ya. Yang nantinya di weekend ini masih ada satu hari lagi, which is besok masih ada hari Minggu ya, masih libur hari Minggu yang akan digunakan untuk bersiap-siap menyambut Senin. Belum juga hari Minggu ya, udah aku ingetin kalau misalnya ada hari Senin. Oke deh, gak usah kebanyakan ngomong ya teman produe. Aku tahu kamu juga pengennya denger lagu-lagu aja gitu. Ya tapi aku gimana dong, aku pengen menyapa kalian semua gitu. Aku kasih kamu dari RC Widianto ya teman produe featuring siapa pengennya, dia nih banyak banyak featuringnya. masih hatiku maksudnya. RC Widianto featuring sama Tiara Andini teman produe buat menggalau kita di malam minggu ini.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tanya Hati dari Mawar Degang Tuma Pro 2. Aku hadirkan di menit ke-5 lepas dari pukul 23 ya Tuma Pro 2. Tentunya sudah malam. Artinya kamu sudah harus bersiap untuk tidur ya Tuma Pro 2. Tapi tenang aja, karena aku Anjani Moi masih bakal temenin kamu, mengantar kamu tidur ya, mengantar ke alam mimpi ya Tuma Pro 2. Tentunya dengan single-single yang udah mulai slow nih Tuma Pro 2, cocok untuk didengerin di ujung-ujung hari seperti ini ya Tuma Pro 2. Semoga hari ini banyak hal positif tentunya yang bisa kita bawa untuk esok hari, dan semoga esok juga lebih baik lagi daripada hari ini Tuma Pro 2. Dan tentunya thank you banget Tuma Pro 2 yang sudah stay barengin sama aku dari tadi. Dari pukul 18 ya sampai sekarang ini jelang pukul 24.00. Tentunya aku masih bakal balik lagi temenin kamu di besok ya Tuma Pro 2. Besok di siang ada aku yang mau request juga, boleh banget besok di Headless Weekend tentunya. Dan selama 1 jam ke depan Tuma Pro 2 aku masih bakal mengantar kamu, menemani kamu ke alam mimpi ya, dengan beberapa single yang bakal aku play di sesi jazz musik spesial buat kamu semuanya. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa, karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

0: Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

Pro 2. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.